0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu, dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang di jam 7-nya lebih 7 menit ya. Kalau udah jam 7 lebih 7 menit nih, berarti kita masuk di program apa nih Mbok Abang? Cari tahu apa yang dicari tuh. Informasi cari tahu yang mau saya bagikan adalah tentang perdebatan bubur diaduk atau tidak diaduk. Oh. Maksudnya Mbok Jo, gini ceritanya ya. Nah, kadang tuh kita kalau misalnya makan sesuatu, ini bubur lah contohnya Mbok Abang. Ada yang dia suka semua yang menjadi topping ya Mbok Abang. Yang dijual gitu ya di tepi jalan maupun di mana-mana lah. Kita tuh kadang ada yang suka langsung diaduk semuanya. Entah itu misalnya isinya ayam suwir, kacang goreng, ataupun udang ubi goreng, udang ebi goreng. Abis itu sambal, kecap, ada tuh yang langsung diaduk semuanya. Nah, ada gak yang memilih ndak dibiarkan dicantik tatanannya di atas bubur nih, kemudian dimakan sesuai dengan tatanannya tadi, ndak diaduk. Kita cari nih Bu Abang ya, filosofinya apa sebenarnya? Karena memang ini sering menjadi perdebatan. Kau nih tim bubur diaduk ke tim tidak diaduk? Nah. Tapi di Indonesia sendiri pilihan ini berkembang menjadi simbol selera Mbok Abang, karakter bahkan cara pandang. Nah, di balik semangkuk bubur ayam tersimpan filosofi menarik tentang keteraturan, kebebasan dan pengalaman menikmati proses. Bagi tim bubur diaduk, mengaduk dianggap sebagai bentuk penyatuan. Semua topping, kuah, sambal, kecap, dan bubur bercampur rata sehingga setiap suapan menghadirkan rasa yang konsisten. Filosofinya, hidup kadang perlu fleksibilitas dan keberanian menerima campur aduk. Agar segala unsur bisa menyatu menjadi harmoni. Bubur diaduk juga sering dikaitkan dengan efisiensi dan fungsi, mirip hidup praktis yang lebih mementingkan hasil akhir daripada tampilan. Nah, secara kuliner beberapa sumber menyebut bubur diaduk memberi rasa lebih merata dan lebih mudah disantap. Nah, seperti apakah filosofi bagi tim bubur yang tidak diaduk atau lebih suka yang ya udah toppingnya nih tadi punya rasa atau tetap berada di atas bubur dengan tatanannya? Ada kita bahas bersama-sama Bu Abang.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.
2: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
3: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
2: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
3: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
2: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
3: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
2: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
3: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
4: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
5: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe, mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Hmm, iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Haa, kan mulai lagi kau ni.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjutkan Bu Abang pembahasan kita dicari tahu ini, yaitu filosofi penikmat bubur yang diaduk atau tidak diaduk. Nah, kalau yang udah kita bahas tadi tentang yang sukanya itu diaduk, dicampur baurkan semuanya, Bu Abang. Nah, sekarang kita bahas yang tim bubur tidak diaduk. Tapi saya ingatkan lagi, Bu Abang, ya, filosofi yang bubur diaduk. Mungkin ada Bu Abang yang baru bergabung bersama saya. Nah, jadi kalau misalnya bagi tim bubur diaduk, ini mengaduk dianggap sebagai bentuk penyatuan. Wah, gila gak tuh. Kemudian segala unsur menjadi satu, menjadi sebuah harmoni. Dalam kan Bu Abang filosofinya. Nah, lanjut kita ke tim bubur tidak diaduk. Melihat bubur sebagai pengalaman bertahap. Jadi setiap kita menikmati bubur, topping itu punya identitasnya dan rasa sendiri, Bu Abang. Nah, ada gurih ayamnya, kemudian ada harum bawangnya dan lembut bubur. Jadi kalau tidak diaduk, ini berarti menikmati proses, menghargai detail dan menjaga estetika sebelum semuanya bercampur.

Filosofinya serupa, Mbok Abang, dengan hidup yang menghargai struktur, keindahan, dan urutan. Penampilan bubur yang rapi pun dinilai lebih menggugah selera karena visual makanan mempengaruhi persepsi rasa. Dari sisi kesehatan, ahli gizi menegaskan bahwa bubur diaduk maupun tidak diaduk memiliki perbedaan nutrisi yang signifikan. Oh iya, perbedaannya lebih pada referensi rasa, tekstur, dan cara menikmati. Oh baiklah. Perdebatan ini bukan soal benar atau salah, melainkan cerminan bahwa setiap orang punya cara sendiri menikmati hidup. Ada yang memilih semuanya menyatu sejak awal, ada pula yang menikmati setiap lapisan satu per satu. Filosofi bubur mengajarkan bahwa perbedaan selera justru bisa jadi warna karena hidup seperti bubur bisa dinikmati dengan cara masing-masing. Nah, jadi Mbok Abang, apakah tim bubur yang diaduk atau tim bubur yang tidak diaduk? Bagaimana cara Mbok Abang menikmatinya? Nanti boleh bergabung bersama saya di Pendapat Awak pukul 8 waktu Indonesia Barat ya Mbok Abang. Ceritakan, apa yang membuat Mbok Abang ngerasa bahwa saya tim diaduk Mbok Yo karena ini, karena itu, atau saya tim tidak diaduk Mbok Yo karena ini, karena itu. Karena ini hari Sabtu, kita bahasannya santai-santainya Mbok Abang ya. Sila nanti di jam 8 Pendapat Awak bergabung bersama saya.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
2: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
1: Klik sebelum bertindak,
2: pikir sebelum menyebar,
1: saring informasi
2: sebelum membagikannya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, informasi olahraga. Tim voli Jakarta Bayangkara Presisi terus mematangkan persiapan jelang laga semifinal EVZ Men's Volleyball Champion League 2026 di Pontianak yang akan berlangsung pada Sabtu hari ini 16 Mei 2026 di Gor Terpadu Ayani. Fokus utama tim adalah meminimalisir kesalahan serta memperkuat kekompakan antar pemain demi meraih hasil maksimal. Pelatih Jakarta Bayangkara Presisi Raidel Toiran mengatakan evaluasi dari pertandingan sebelumnya menjadi perhatian utama tim. Ia menekankan pentingnya mengurangi error agar permainan bisa lebih stabil saat semifinal nanti. Dari sisi kekompakan tim, Toiran menyebut kondisi chemistry pemain sudah semakin solid. Meski ada beberapa pemain yang baru bergabung, proses adaptasi berjalan cepat berkat suasana tim yang dinilai suportif. Menghadapi lawan di semifinal, Toiran menegaskan timnya tidak merasa gentar. Ia menilai semua tim memiliki peluang yang sama, sehingga kunci kemenangan akan ditentukan oleh stabilitas dan kekompakan di lapangan. Ia pun memastikan kondisi seluruh pemain dalam keadaan prima setelah menjalani sesi latihan intensif. Tim dijadwalkan hanya akan menjalani latihan ringan pada pagi hari sebelum pertandingan untuk menjaga kebugaran. Dengan persiapan yang matang dan kondisi tim yang optimal, Jakarta Bayangkara Presisi optimis mampu tampil maksimal dan melangkah ke babak final. Informasi lebih lengkapnya, Bu Abang bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mu Abang. Mulailah pagi Mu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Mu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: sama Mbok Yo di pendapat awa. Jam 8 lebih 5 menit. Nah, sila buat Mbok Abang yang nak bergabung bersama saya pagi ini di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awa.
1: Pendapat awak, Mbok Yo, bobo, cuman Mbok Yo.
0: Pendapat awak.
1: Mantap, Mbok Yo ni, keren.
0: Ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wardi, dengar.
0: Apa kabar?
1: Sehat, Mbok Yo, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hujan tak tadi subuh di sana, Bang Wardi?
1: Oh, mungkin saya belum bangun kali hujan, Mbok Yo.
0: Sedap bergulung sampai tak sadar. Tapi iya sih Bang Wardi, saya pun kalau seandainya saya tak siaran subuh,
1: iya,
0: saya bergulung masih. Ah, Bang Wardi udah sarapan?
1: Alhamdulillah udah, Mbok Yo.
0: Sarapan apa?
1: Tadi goreng pisang, Mbok Yo.
0: Sama ngopi.
1: Kopi tak ada, goreng pisang sama air putih tadi itu.
0: Oh iyalah. Bang Wardi, ngomong-ngomong soal sarapan, ini kan kita lagi bahas nih filosofi dibalik perbedaan bubur diaduk atau bubur yang gak diaduk. Bang Wardi nih, tim yang mana? Tim yang suka diaduk semuanya atau enggak?
1: Saya. Kalau saya suka tak diaduk.
0: Apa alasannya?
1: Apa alasannya? Alasannya karena bubur tu panas. Jadi biarkan dia meleleh sendiri, Mbok Yo.
0: Es kali meleleh. Oh, jadi tim yang tak diaduk gitu ya. Jadi kayak bisa dinikmati misalnya kacang gitu ya, makan kacang. Gitu.
1: Jangan jauh-jauh lah, Mbok Yo. Makan sotonya pakai kecap dia tak ada.
0: Tu pakai kecap kan enggak kalau Bang Wardi?
1: Kalau kami makan soto tak pakai kecap.
0: Kenapa?
1: Karena udah enak.
0: Biar
1: ayam rempah-rempahnya udah kuat dah bagi saya.
0: Biar enggak ngilangkan rasa aslinya ya.
1: Betul, Mbok Yo, Bang Wardi bilang itu.
0: Betul. Memang ada tuh orang yang rasa kalau kayak soto atau bakso bahkan tuh ada yang enggak mau pakai kecap. Karena katanya ngilangkan rasa gurih dari kuah baksonya sendiri gitu. Atau kuah sotonya. Oh baik, tapi jeruk masih pakai enggak?
1: Apa dia?
0: Jeruk kalau di soto.
1: Kalau jeruk saya tak ada enggak.
0: Berarti benar-benar pake original lah ya.
1: Original paling pakai ini biasa tuh pakai ayam. Ada kecambah,
0: bihun. Campurannya lah ya.
1: Campurannya.
0: Tapi untuk rasa kuahnya tuh tetap yang original gitu ya.
1: Yang original.
0: Mantap. Oke lah.
1: Oke lah, Mbok Yo.
0: Berarti Bang Wardi adalah tim bubur tidak diaduk, Mbok Abang.
1: Mengalir dengan sendirinya, Mbok Yo.
0: Ada lagi tadi Bang Wardi.
1: Mungkin itu yang kalian pendapat kami, Mbok Yo.
0: Okelah.
1: Nah, kan selera masing-masing, Mbok Yo.
0: Betul. Makanya tadi itu pembahasannya kan ada timnya deh nih. Ada tim yang suka diaduk, ada tim yang gak suka diaduk gitu. Semua kan ada alasannya masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Betul. Siap-siap. Ada lagi gak? Sama-sama.
1: Selamat pagi.
0: Itu dia Bang Wardi. Apakah ada juga yang masih satu tim dengan Bang Wardi, yaitu bubur gak diaduk? Boleh bergabung bersama saya. Pendapat awak. Selamat pagi.
2: Apa kabar aduk tuh yang kucintai, yang ketawanya, yang terpersona.
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana nih, cintaku, my darling?
2: Dengan Mak Anjang Siti, sedang berada di Kuala Dua.
0: Oh, Kuala Dua. Dah hendak ulak-ulak kubu lagi.
2: Tinggallah dulu sebentar.
0: Kenapa suara makin tinggi makin?
2: Karena kamu pacaran dengan orang Pontianak, seulang Pontianak loh.
0: Ya, sekali di Kuala Dua suara langsung tinggi. Langsung apa? Berubah anu apa? Berubah dia nama nadanya.
2: Sama gak jadi orang baru.
0: Oh, gitu ke? Iya ke? Ngapa malah jadi begitu ngomong? Manjang. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa. Allahu Akbar. Aman terkendali. Masak banyak kerjanya.
0: Apa yang dikerjakan?
3: Kan besok mau selamatan suami Min 100.
0: Oh iya. Jadi dah siap-siap.
3: Batuknya belum ada. Barang-barang ni nak dikerjakan ni. Alhamdulillah rezeki ni banyak.
0: Yalah. Iya. Amak Njang.
3: Apa sayang?
0: Pembahasan kita ni adalah filosofi di balik perdebatan ni antara bubur diaduk atau tidak diaduk. Mak Anjang ni tim yang mana? Suka makan bubur yang diaduk semuanya dengan isi-isinya atau dah tidak diaduk?
2: Kalau Mak Anjang ni suka diaduk karena Mak Anjang ni makan tak bisa panas.
0: Oh. Jadi harus diaduk semuanya.
2: Harus diaduk biar dingin gitu. Kadang-kadang kalau Mak Njang kalau di rumah sendiri itu kayaknya menghidangi tamu gitu. Nanti dikawet dulu, tinggal dulu kira-kira 15 menit baru Mak Njang kudapi.
0: Gitu. Tapi pernah enggak coba yang enggak diaduk?
2: Kita nak makan jamah-jamah dulu, ngirit-ngirit dulu. Kalau kita udah dingin tuh makannya sampai apa kata orang tuh satu dua suap tuh jadi satu suap.
0: Iya kan enggak? Besar berarti suapannya.
2: Enggak besar suap, biarpun mulut manjang kecil nih tapi kok nyuap.
0: Satu kau pun masuk ya. Sama lah kalau gitu.
2: Bukannya lima jari pol lah masuk.
0: Mak Njang suka bubur-bubur ayam yang isiannya apa, Jak?
2: Kalau Mak Njang sih kalau jarang tuh jarang makan di luar. Kita bikin sendiri.
0: Nah, apa, Jak, kalau resep rahasianya Mak Njang bubur?
2: Kalau manjang bikin sendiri itu bubur tuh, kalau manjang bikin bubur tuh kasih garam dikit, kasih micin dikit. Kalau kita enggak kesibukan pakai kuah sop, kalau kesibukan pakai goreng udang kering ya, kasih atas kasih bawang merah.
0: Enak tuh.
2: Itu udah pun bersih makan bersama itu.
0: Betul.
2: Kalau ada kicap. Senang banget kalau Manjang makan bubur.
0: Sama saya pun. Saya sih semua makanan kayak saya suka lah.
2: Makin senang kita nih udah usia emas nih memang udah mau makan bubur udah.
0: Tadi kan Wardi, Bang Wardi ada gak bilang nih dia tuh suka yang original yang asli aja, misalnya kayak sop. Kata dia enggak suka dicampur-campur kecap tuh. Kalau Manjang
2: ini jarang makan di luar sayangnya.
0: Tapi kalau bikin sop gitu aja. Manjang, kalau Manjang bikin sop misalnya, apakah Manjang tuh lebih suka dicampur lagi misalnya kecap, ditambah lagi jeruk atau apa gitu?
2: Ya betul, itu agak gitu. Misalnya makin kalau ada ayam itu makin sedap tuh. Tak dapat uleh lah ke Wardi lalu.
0: Tidak ditegur ya nak? Biarkan ya Bang Wardi lalu-lalu.
2: Manjang ini baru balik dari pasar nih sama email nih.
0: Banyaklah belanjaannya.
2: Alhamdulillah, ada rezeki sedikit tuh.
0: Yalah Manjang, ada lagi nak?
2: Saya lah tak lain nunggu Mbak Yo ya datang tak tolong masak.
0: Kalau saya nolong makan mau saya.
2: Itu yang lebih utama. Manjang tunggu.
0: Yalah Manjang, sehat-sehat ya.
2: Ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya ya. I love you.
0: I love you too.
2: Thank you.
0: You're welcome. Good morning too. Makasih Mak Anjang Siti kita yang selalu sehat dan bahagia ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Pendapat awak.
4: Pendapat awak.
0: Awak dengan siapakah gerangan?
4: Dengan si Putri Pakis, si pada Pak Reweng.
0: Putri Pakis, ada lagi. Selap
4: mah. Nama ni aku dia ni ada. Nanti kan Putri yang pun kaget ya.
0: Putri
4: pembalap, pembalap kan udah lah.
0: Awak betul juga. Nanti
4: dia ada pula Putri Pakis. Nanti bawa lama pula kembang desa dah tua.
0: Putri Pakis tu memang enak kalau pas musim hujan ni kan banyak muda dia.
4: Ya betul.
0: Apa kabar Putri Pakis?
4: Alhamdulillah baik Pano Yolanda.
0: Maksudnya tak bahasa ayam bayangkan Pakis lah. So, memang musim hujan gini ni agak subur-subur lah dia.
4: Ya, ya kalau pandai kalau yang pandai ubah nama makam ni tak lain tu Pak Lundur tu sama itu Bang Jack ada pandai.
0: Oh. agak di mana ni Putri Pakis?
4: Rumah lah yang di rumahnya dengan yang tayang ni.
0: Sedap mode yang tayang-tayang.
4: Besti ni tak boleh berpisah.
0: Oh iya betul juga.
4: Apa betul lah. Makam ni payah nak berlaki. Kalau berlaki besti aku tinggal.
0: Janganlah.
4: Tak usah. Ini besti ni ke mana-mana tak balik pasar berdua. Berdua. Jalan berdua. Ada kawan yang teman dah. Nak berlaki.
0: Betul juga dah. Anu kan? Ya. Udah ada mengisi hati.
4: Ada mengisi hati dah. Sayang sian tinggalkan dia.
0: Mak Kam.
4: Kalau kami berlaki, dia buat berlaki.
0: Tak apa, berlaki berdua-dua ini nak asal pisah rumah.
4: Asal dia pisah rumah lah loh. Tapi kami ni kau berjalan ngambil lah makam dengan dia kan. Malung mana ni ngaji tak? Tak ada pergi berdua. Dia tetap jalan berdua.
0: Yalah.
4: Tapi tak boleh nyeleweng ya. Tak boleh nak macam-macam. Tak boleh nak ngurat apa. Ambil buat ni hujur aku siap. Jalan pergi berjalan.
0: Ngurat pun kan gak ngapa.
4: Ngurut bawa pergi ngurut.
0: Oh ngurut. Kau ngurut. Ngurut.
4: Oh, ngurat tak usah. Ngurat bahaya pula nak ngurat hilang cerita.
0: Oh, yelah.
4: Yang dua dah Yolanda ingat nak mati dah.
0: Tapi kan kita tak tahu jodoh ada lagi macam mana.
4: Ya tak usahlah ibadah yang lagi dah.
0: Oh, yelah.
4: Yang dua ni tinggal ngurus dengan anak lagi kan. Mengeluarkan anak yang pula masih dah tua dah Yolanda. Makam dia tak taklah terfikir.
0: Yelah.
4: Dah masa dah dua dah laki dah. Banyak amat payah ngitung laki. Belaki lagi mati. Dah lah.
0: Saya
4: dah
0: kadang luar sah. Saya satu yang belum.
4: Kau sah. Kau masih muda. Kami ni mayak bayi wajar lah kau masih cari. Kalau mak kami ni kami dah malung dah tua dah. Dah dua malung dua laki. Mak kami dah dua laki. Dia usah nak tiga.
0: Memang padu.
4: Jadilah dua setop.
5: Pertahankan dua
4: hidup semati. Yang menunggu di akhirat tu ada nunggu dah. Sayang.
0: Yelah.
4: Apa pendapat ni?
0: Itulah pendapatnya ni. Tim bubur diaduk ke tim bubur nak diaduk?
4: Makam saya diaduk lah. Jadi via nyerap airnya merata. Kalau tak diaduk mana pula ada curah dari mangkuk, dari sendok air lah. Tak diaduk apalah rasanya.
0: Gitu.
4: Diaduk lah. Cuma rasa aku akan beli. Tak usah kacang ya, gigi tak ada. Nak buat gigi ni mungkin 2 minggu lagi buat gigi baru.
0: Jadi kalau misalnya bubur
4: ya, pasang gigi palsu kembali muda lagi.
0: Hai ya. Ada lagu kan? Ada lagu, cantik lagu tu.
4: Apabila kalau anda mau awet muda.
0: Asik.
4: Kan ada lagu.
0: Asik. Agak lanjut lah.
4: Udahlah.
0: Oh, udah.
4: Dia kena ngomong bubur ni. Gua nak yang ni. Yang nanti.
0: Betul juga. jadi gitu. Mak Kam tuh sukanya kuah-kuah pun kalau misalnya kayak sop apa tuh apakah kuah-kuah yang memang original asli atau masih suka campur kecap? Oh, Kak, campur ini itu.
1: Ada makan original lah, sukanya dah suka pakai kecap tu, tak ada terasa kuah supnya tu, tak terasa.
0: Sama dengan Bang Wardi lah.
1: Gaya sup kita bikin sup tu kan, kasihlah kecap dah enak, kurang enak.
0: Ngubah rasa dia ya.
1: Kalau bakso cocok pakai kecap, pakai itu jeruk.
0: Makin segar dia ya.
1: Segar dia. Kalau bubur kan tak cocok. Dia makan gitu ya. Makan pakai macam kenteri kan.
0: Gitu.
1: Berarti kat dalam ada kan secabik sikit.
0: Gitu. Sama dengan Bang Wardi. Bang Wardi pun gitu enggak dia. Dia kuah-kuah tak suka katanya dicampur-campur kata dia.
1: Kurang lain rasanya. Yo, dia kan kalau bakso cocok pakai kecap, pakai jeruk. Pakai saus kan, bakso orang bakso kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Kalau bubur ni tak enak pakai kecap.
0: Yang tetap yang aslinya ya.
1: Yang asli ya makan apa tak bubur.
0: Iya, yeah, betul juga.
1: Tak tahu lah besti Mak Kam ni macam mana kerasa dia.
0: Apa kalau bestinya Mak Kam?
1: Tak tahu lah. Sama Selio itu kat kawan ni. Selio berdua ni. Selio berdua ni berkawan ni. Kenapa Selio? Kenapa terus kena Selio nak ke?
0: Terluka. Yelah, daging nak makan.
1: Kami nak beli baju seragam dia berdua ni.
0: Ya kendak.
1: Nanti arah jalan dia balong jalan. Ya makan belikan dia baju. Ayo kita maklum kita jalan tu. Kalau nak ngumpul-ngumpul pakai seragam lagi kita berdua. Jumpa.
0: Sedap. Ih seru. Ayolah Mak Kam, ada lagi nak. Amin.
1: Dah, makasih Yol.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi.
0: Makasih. Mak Kam juga selalu sehat bersama bestinya. Ya, kita masih tunggu lagi buat Bu Abang yang lainnya nak bergabung bersama saya di Pendapat Awak. Pendapat Awak. Mana nih suaranya nih? Halo. Okey, terputus. Nanti coba lagi bergabung bersama saya. Enak Bu Abang, sila. Pendapat Awak.
6: Pendapat Awak.
0: Selamat pagi.
6: Makan kecap dengan keladi. Selamat pagi.
0: Cantik. Dah kena pantun saya pagi-pagi.
6: Halo,
0: Bu Yu. Halo, Pak Mo. Agi
6: gorengan Mbak Yo.
0: Apa?
6: Gorengan sampai pengen masuk Mbak Yo.
0: Agi bikin gorengan.
6: Ada goreng lah, apa yang digoreng. Dia tak gorengkan ayam. Dia ada rejeki beli dua padam. Mesti faham tak gorengkan.
0: Rejeki sedap lah tu.
6: Rejeki satu-satu seorang.
7: Ikan-ikan kelabun.
0: Agi apa ni?
6: Ada duduk-duduk sambil goreng
0: lah. Pak Mo, tak ada lagi itu? Ngurus ayam?
6: Dah, dia selesai dah.
0: Ayam dah selesai. Ayam
6: dibagi.
0: Kak Aura, kita kan bahasnya tentang bubur diaduk sama tidak diaduk. Kak Aura, tim yang mana nih?
6: Kalau saya beli di tempat, makan di tempat boleh diaduk. Kita bisa minta jangan terlalu asin tuh ya. Tapi kalau misalnya bawa balik, kamu diaduk gitu ya, dimasukin gitu biar kita ngodok seorang.
0: Gitu. Ngapa pula begitu? Bisa beda di tempat dan dibawa pulang?
6: Takutnya itu kebanyakan itu asin, takut asin.
0: Iya.
6: Kalau kita dibawa di koma kan, kalau misalnya banyak bumbu kan, kita bisa saling bisa pakai lagi. Gitu,
0: betul. Betul.
6: Tapi kalau misalnya diaduk langsung kita tak mandang kan, takutnya asin.
0: Betul juga. Betul juga. Nah, kalau misalnya Kak Aura sendiri tuh kayak bubur tuh suka apa-apa, adisian apa? Kacang goreng?
6: Kalau saya
0: goreng
6: sih, kopok, kecap, ikan teri.
0: Yang
6: kalau misalnya dikasih rempah-rempah, ya kayak misalnya kuah daging boleh enggak gitu kan?
0: Yang lemak-lemak kayak ya?
6: Lemak-lemak.
7: Kalau Pak Mu ingin bikin bubur lah pula, habis masa bubur dia goda-goda, habis bubur dah. Langsung habis itu, kuris sama putih. Ada putih tu, lah curah situ lagi lah, dalam pelangak tu, goda hari.
6: Itu kalau bikin seorang.
0: Oh.
6: Kalau bikinnya kan jauh, boyo, bubur-bubur gitu kan jauh. Mm-hmm. Enak itu kalau pengen makan bubur gitu ya, bikin seorang.
0: Bikin seorang.
6: Kalau kasih masako, kasih kecap. Kalau bisa beli kacang, beli kacang. Goreng, sama ikan teri. Campur lah cabai. Karena sini ni kan jauh dah bubur makan-makan yang gitu. Boyo sana, sungai Rengas.
0: Oh iya. Yeah.
6: Jadi kami ini kan kalau bawa makanan kan jauh-jauh. Mau tak mau bikin seorang kalau bikin pengen. Itu ya.
7: Bapalah ada orang yang boyo ya. Bikin genggam dah banyak dah.
0: Iyalah, bubur tu banyak sekali jadi.
7: Berdua ya.
6: Genggam dah banyak lah.
7: Ya, genggam dah.
6: Itulah sekarang kalau pengen itu ya lah, bikin seorang ya lah.
0: Iya betul. Yang yang sederhana ya. Ya.
6: Sederhana. Kalau misalnya dapat daging macam lembang haji, bikinlah. Aku pengen nak bikin bubur, bikinlah kuah daging kan.
0: Oh iya betul. Nah kalau misalnya kuah-kuahan gitu, Kak Aura sukanya dicampur-campur enggak? Misalnya campur kecap ke?
6: Campur kecap manis.
0: Suka.
6: Tapi tak bisa banyak-banyak karena teragak suka terlalu manis.
0: Maka
6: kalau misalnya beli daging bakung, susah dicampur dulu gitu kan.
0: Pisahkan dia ya.
6: Karena kan kita bisa nengok masin tak manis, manis tak manis.
0: Iya betul.
6: Bisa nganek seorang.
0: Bisa ditakar sendiri ya.
6: Bisa takar sendiri.
0: Betul. Gitu ya.
6: Kalau saya sendiri lah dulu, teman-teman sendiri itulah.
7: Kalau Wadi kau beli bubur tu nanti ya biar pamong godak ya.
6: Godak.
7: Bagi dua.
0: Tiba-tiba bagi dua kata Bang Wardi.
6: Benda sikit cuman modelnya. Lima ribu semangko ya.
0: Betul, 5 ribu semangko.
6: Kalau berdua 10 ribu.
7: Kalau Wadi beli bubur bagi pamong bang godak ya, tapi kita bagi dua.
0: Betul juga. Iyalah daging nak kau dah.
6: Buat semua-semua lah. Makasih Moyo.
0: Sama-sama.
6: Buat kawan-kawan capai miskol ni jole hari. Masuk jol.
0: Amin.
6: Amin.
0: Amin.
6: Selamat pagi, Boyo.
0: Selamat pagi. Makasih juga buat Kak Aura dan Pak Mo. Juga kita doakan selalu sehat, selalu bahagia yang pastinya ya. Saya bacakan dulu nih chat WhatsApp yang udah bergabung bersama dengan saya. Oh, ini ada Ibu Hajah Arpia. Apa nih lagi? Mak, kam cukupkan 3 hilang dosanya. Kam jangan lupa kue apamnya, eh? Untuk makam rupanya dari Bu Haja Arpiah ya. Sila lagi buat Bu Abang yang lainnya nak bergabung bersama saya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Pendapat awak.
8: Pendapat awak.
0: Dengan siapa di mana?
8: Dengan Putri Ceria di Kuala Dua.
0: Banyak putri ni, tak mampu saya. Bertebaran putra-putri di perempat ni. Wah biasa, apa kabar Putri, Putri Ceria?
8: Alhamdulillah baik.
0: Iyalah. Wah biasa. Tadi putri Pakis, sekarang Putri Ceria. Nanti apa dia putri apa ke selanjutnya habis ini nih? apa kabar Kak Imel?
8: Alhamdulillah baik.
0: Ada manjang anak ya?
8: Ada. Aduh. Buat ketupat.
0: Iyalah. Kak Imel.
8: Ya,
0: tim bubur diaduk ke enggak diaduk nih?
8: Diaduk lah, Mbok Yo.
0: Sedap ya.
8: Bercampur apa? Rasanya tuh bervariasi ya, Regen.
0: Asik.
8: Habis jadi terasa di lidah jadinya.
0: Betul sekali. Lebih sukanya buburnya apa? Ada tambahan apa? Misalnya kan kacang goreng, ada ebi biasanya enggak? Ada
8: pokoknya lengkap apa? Lah semuanya.
0: Harus lengkap. Dengan teluk-teluk enggak yuk?
8: Teluk-teluk, saus-saus, cabai semua lah kokok masuk kecap-kecapnya.
0: Jadi emang suka semua bercampur aduk ya.
8: Itulah yang sedap tuh. Memang dia pasangannya kan.
0: Betul, betul. Jadi kalau digabungkan, diaduk-aduk tuh dia kayaknya tuh lebih puas kita makannya. Betul lah.
8: Betul.
0: Nah kalau kuah-kuah, misalnya kayak sop tadi kan, nak Pak Mu, Kak Aura, segala macam tuh, kan lebih suka ada kecap tapi sikit karena tak suka manis. Bang Wardi lebih suka yang original. Makam apa masing-masing lah seleranya. Kalau Kak Emil sendiri, kalau kayak bakso, kayak sop tuh kuahnya suka yang original, yang asli, atau dicampur-campur?
8: Suka dicampur-campur juga sih. Cuman kan kalau misalnya kecap gitu kan, kita cuman ya sedikit gitu kan, biar ada variasi rasa lah gitu kan. Kalau kita terlalu banyak kecap memang manis kan.
0: Betul.
8: Terlalu banyak cabai pedas, letih pula nak ngabiskannya.
0: Pandai-pandai lah ditakar sesuai selera ya.
8: Dan cari kasih jeruk sepotong ya kan.
0: Iya betul juga. Pokoknya semuanya disesuaikan selera lah ya.
8: Karena itu kan memang pasangannya Mbok Yo kan.
0: Betul, kalau misalnya
8: kayaknya kalau enggak ada itu kurang lengkap rasanya lidah gitu makannya.
0: Kurang enak, kurang sedap kata lagu anu. Siapa tuh ya? Inul. Bagai sayur kurang garam, kurang enak, kurang sedap kata dia.
8: Pokoknya kalau kurang bumbu kan enggak sedap rasanya.
0: Betul, kalau kurang bumbu.
8: Masakanku ini
0: asik. Tolong
8: asik.
0: Kasih apa? Tolong
8: kasih tahu.
0: Asik.
8: Biar aku tambah lagi.
0: Halo, Ma.
8: Asik.
0: Oke lah, ada kita ke email.
8: Oke. Terima kasih ke Mbok Yo. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
8: Ke rumah lah.
0: Mana nih, bagian bikin ketupat ke?
8: Bareng lah, bagian iris anak mangga boleh. Buat ketupat boleh. Masak ayam pun boleh.
0: Kalau saya tak jadi ketupat, jadi bubur ya kalau saya bikin. Ayolah Kak Imel.
8: Yang pucuk ubi ya, yang pucuk ubi.
0: Masih bisa lah, tuh lumayan lah masih. Oke Kak Imel.
8: Oke, thank you Mbok Yo.
0: You're welcome. Siap yo.
8: Selamat pagi.
0: Itu dia Kak Emil kita. Lama tak bergabung. Dia yang dengan menyanyi sekalian. Kita tunggu lagi buat Bu Abang yang lain nak bergabung bersama saya di pendapat awak.
9: Awak.
0: Dengan siapa di
9: Selamat
0: mana?
9: Selamat pagi, Mbok Yo.
0: Selamat pagi. Dengan siapa nih?
9: Dengan Putri Bunga Melati alias Julaiha.
0: Saya dah kata memang banyak putri pagi ini nih, putra-putri bangsa. Apa kabar?
9: Sehat luar biasa.
0: Ah, luar biasa. Hujan tak subuh di sana?
9: Subuh tadi sih enggak.
0: Oh, enggak. Iyalah. Kak Julaiha. Kak Julaiha. Kak Julaiha ni tim apa ni? Bubur diaduk ke enggak diaduk?
9: Diaduk lah Mbok Yo. Kau enggak diaduk kan enggak enak.
0: Kurang enak ke kurang sedap?
9: Kurang sedap dia. Kalau diaduk tu kan sedap Mbok Yo. Meresap ke bubur-buburnya kan.
0: Oh iya. Sama kuah.
9: Apalagi kalau apa?
0: Apa tu?
9: Kalau ada keropoknya tuh renyah-renyah tuh Mbok Yo. Kita makan buburnya tuh sedap tuh Mbok Yo.
0: Kak Julaiha, suka yang kan pasti biasanya di keropok ya buburnya. Kak Julaiha tuh suka yang keropoknya direndam enggak dengan kuah-kuahnya tuh dipisah makan kriuk-kriuk.
9: Saya langsung kalau saya pisah aja Mbok Yo. kalau direndam saya tak bisa.
0: Sama lah kita.
9: Kalau dipisahkan kan kita tinggal ngambil air bungkus langsung sedok bubur. Kompok itu nyaman.
0: Gitu caranya. Iya sih. Ui, kriuk-kriuknya ya enggak?
9: Kriuk-kriuknya itu kan sedap tumbuk.
0: Betul, yuk. Betul. Kan biasa ada tuh yang langsung dicampurnya gitu. Jadi dia kayak apa sih namanya layu-layu gitu tuh bubur bersama dengan keropok.
9: Kalau saya tumbuk yo ya kalau bubur tuh. Kalau kecap saya tak suka.
0: Oh iya ke? Kecap asin manis.
9: Kalau saya suka asin ya. Yang penting jangan kecap ya.
0: Tapi kan ada kecap asin.
9: Iya betul, tapi saya tak suka.
0: Oh iya ke?
9: Yang penting saya ada kuahnya aja cukup.
0: Yang asli-asli ya. Tapi kalau kayak jeruk-jeruk tuh tetap dipakai.
9: Kalau jeruk, kita jeruk kalau kita beli di tempat jangan pakai jeruk karena di rumah kan ada pokok jeruk Bu Yu.
0: Oh, juga. Pakai yang ada di rumah.
9: Kan kasihan enggak orang kan kalau kecuali orang yang tidak ada pokok jeruk, ya.
0: Iya betul.
9: Kalau kita kan ada.
0: Jadi enggak perlulah ya mereka kasih jeruk pun kita nono gitu.
9: Paling-palinglah kita minta kuahnya aja dengan buburnya aja.
0: Iya. Nah, kalau misalnya buburnya sukanya yang komplit ke yang anu aja. Misalnya ebi aja gitu misalnya.
9: Langsung itu aja. Yang penting jangan kecap aja.
0: Tapi komplit. Misalkan biasa kan campuran bubur tuh ada yang ebi goreng.
9: Kecapnya jangan.
0: Semuanya kalau sih
9: anak
0: masuk.
9: Saya, iya, kalau anak saya tuh lengkap dia.
0: Oke.
9: Kalau kecap ya dia mau, saus apa dia mau. Ada kacang goreng, ada ikan teri, itu suka dia. Saya jangan kecap ya yang tak usah.
0: Iyalah. Kurang masuk lah gitu ya. Baiklah.
9: Tapi kalau di sini 5.000 enggak banyak, Bu. Yo, enggak sampai satu mangkok.
0: Iya.
9: Sikit jak sini ni. Pernah kami beli itu bubur tu. Harga 10.000. Itu pun tak penuh mangkoknya, Bu Yo. Tapi tidak apa lah, Bu Yo. Yang penting kita jangan terlalu banyak. Yang penting anak yang makan banyak itu.
0: Betul. Saya pun jarang sih makan bubur tu. Bila-bila pengen ya.
9: Saya tak suka benar, Bu Yo.
0: Yelah. Oke lah, ada gina nih Kak Juleha.
9: Inilah. Nah, makasih ya Mbok Yo ya.
0: Iya.
9: Ya.
0: Oke.
9: Salam buat Kak Imel tadi, mudah-mudahan sukses acaranya besok ya.
0: Amin.
9: Oh, Kak Imel jangan lupa paketkan kuah ya Kak Imel. Manjam. Kami dengan Kak Aura lah jangan lupa.
0: Lianok di apa? Dilempar-lempar. Dilemparkan sikit lah ya.
9: Lewat angin lewat udara aja.
0: Yelah.
9: Bu Yu, makasih Bu Yu ya.
0: Sama-sama.
9: Selamat pagi.
0: Itu dia Kak Julaiha. Dia semua bisa. Asal jangan ada kecap ya. Mantap. Enggak selera. Semua balik kepada selera ya. Kita angkat lagi pendapat awak.
10: Selamat pagi.
0: Selamat
10: pagi, Moyo.
0: Dengan siapa di mana?
10: Di Ambawang, Bang Bos. Di
0: Ambawang, Bang Bos. Bang Bos, boleh enggak agak dikecilkan nih volume radionya nih?
10: Iya.
0: Soalnya anu dia berdengung-dengung dia. Dah. Apa kabar, Bang Bos?
10: Alhamdulillah baik.
0: Udah sarapan?
10: Udah sarapan korket tadi nih.
0: Sedapnya gak?
10: Ada jual di sini?
0: Oh, dekat-dekat ya. Bang Bos.
10: Iya.
0: Bang Bos, suka bubur yang diaduk atau langsung di tanpa diaduk?
10: Diaduk lah, Mbak Yo.
0: Apa alasannya?
10: Kalau diaduk kan dia panas dia. Jadi kan bubur ini kan di atas.
0: Halo.
10: Halo.
0: Putus-putus suaranya. Apa tadi itu alasannya?
10: Di bawah itu kan panas kalau bubur ini.
0: Kadang dia berkuah kan?
10: Di atas itu kan dingin.
0: Iya.
10: Kalau tidak diaduk kan tidak merata dia.
0: Iya.
10: Cuma makan dadu pula.
0: Oh, ya. Nah, kalau misalnya isian-isiannya suka yang komplit atau ada pilih-pilih nih?
10: Ah, kita tak suka kacang, tak suka ikan teri.
0: Oh, iya ke? Apa pula, bang?
10: Itu aku suka ibaratnya putih gitu ya.
0: Jadi sukanya bubur dicampur apa-apa ya, tuh? Suwir ayam.
10: Enggak ada pakai kuahnya ya.
0: Oh,
10: makin,
0: iya ke?
10: Makin ayam makin sembah enggak suka sekali.
0: Oh iya ke? Jadi cuman bubur dengan kuah ya gitu.
10: Bubur dengan kuahnya putih gitu ya. Pasti kan saya bikin sendiri, Mbok yo.
0: Saya
10: bikin sendiri dulu kalau satu canting kan banyak bubur.
0: Iya, kalau bubur sih.
10: Bikin satu cantingnya banyak nanti baru kita tumisin bawangnya kalau saya lah gitu.
0: Istri
10: saya dulu almarhum dulu kan masih hidup dulu kan. Sejak ini kan saya sendiri ya biasanya saya sedangkan saya di rumah sendiri.
0: Berarti seleranya memang suka yang polos gitu ya. Tapi kalau kecap segala macam tuh dicampurkan.
10: Saya kecap tuh paling suka kecap manis sedikit tapi yang paling saya cari itu saya suka cuka.
0: Oh cuka asam-asam gitu.
10: Makan,
0: ya?
10: Makan bubur tuh pakai cuka.
0: Biar masam-masam gitu. Iya.
10: Jangan pakai jeruk tuh, tak gosok, tak kosong kalau
0: lebih
10: jeruk.
0: Cuka ya?
10: Cuka.
0: Oh gitu.
10: Emang saya beli memang pakai plastik tuh, pakai botol.
0: Lebih praktis gak dia?
10: Iya.
0: Tapi kalau misalnya.
10: Mau ambilin nggak pakai? Dia pula Bang Wardi tadi ya.
0: Ke Bang Wardi tadi dia tim tadak diaduk.
10: Tadak dikodak.
0: Tadak dikodak.
10: Tadi cobok ke tangan.
0: Agak su.
10: Maaf Bang Wardi agak... ya, maaf Bang Wardi.
0: Agak repot ya dikodak. Dikodak ke tangan.
10: Dia belepuh tangan. Bubur ini kan buatnya api makan sekam, Mbok ya.
0: Iya.
10: Ya. Dia panas ke bawah.
0: Panas ke bawah dia. Betul, betul. Aduh, ya.
10: Gak nyaman makan dia tuh.
0: Atau Bang Wardi terluka, kata Bang Wardi. Kata Bang Wardi, makan aduh, betul luka, kata Bang Wardi.
10: Coba pakai sendok, kata Bang Wardi, oke tangan, gak ada ngobrol.
0: Agak repot memang. Dikodak pakai tangan. Biasa. Bang Busra ada lagi gak? Kalau misalnya kayak bakso, kayak sop-sop itu, kuah-kuah tuh suka gak dicampur-campur kayak cuka
10: bakso apa? Bakso tak suka pakai macam-macam. Bakso tak suka pakai daun-daun bawang, gak suka.
0: Gak suka?
10: Tak suka campur-campur.
0: Kayak kecap-kecap tuh tak gak suka?
10: Pakai pakai cuka ya. Cuka. Kecap tuh sikit. Dan itu juga lah.
0: Berarti
10: pakai minyak bonyo, saya gak pakai campur sayur.
0: Tak bisa makan sayur?
10: Bahasa suka tapi masih ayo lu tapi pakai mie putih ya biasa. Ini bakso kalau Mbok Yu mau makan depan pelabuhan lu paling enak Mbok Yu.
0: Di mana?
10: Depan pelabuhan kita sini nih pelabuhan lu.
0: Yang anu tuh apa tuh namanya
10: bakso
0: tuh?
10: Situ.
0: Bakso Bang.
10: Bakso Edi.
0: Bang Edi salah tuh yang ramai terus tuh kan?
10: Di situ paling enak bakso situ.
0: Ramai terus itu.
10: Makan situ.
0: Ramai terus itu.
10: Ramai paling bakso Bang Edi lu Pak. Paling nyaman enak situ. Yang nyaman itu apa anu lu bentolnya lu?
0: Iya. Saya pernah saya pernah situ tuh tapi udah lama. Berapa tahun kapan terakhir?
10: Ya.
0: Yalah Bang Wasran ada gida.
10: Ya udah gitu lah Mbak Yoyo, semoga Mbak Yoyo sehat selalu.
0: Amin.
10: Semoga dapat jodoh lah ya.
0: Amin. Makasih Bang Busran udah bergabung bersama kita.
10: Selamat pagi.
0: Itu dia Bang Busran Bu Abang ya. Kalau Bang Busran ini tim diaduk dia. Pokoknya apa-apa diaduk. mau dikodak tapi jangan pakai tangan panas Bu Abang. Yang kita angkat lagi. Pendapat awak.
11: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
11: Bu Hajang ini putri bunga kampung Pak Dewen desa.
0: Apa tadi? Putri apa?
11: Putri bunga kampung desa.
0: Bungi bu, Putri Bunga Kampung banyak. Desa.
11: Ah. Kampung Desa. Jadi Pak susah nyebut Mbok Yo kebanyakan. Putri pakai sade. Putri aku yang belum masuk
0: gitu. Oh, itulah putra-putri bangsa nih.
11: Putra baru berapa butik yang masuk?
0: Putra nih baru putra. Putra nih belum, baru 1, 2, 3.
11: Ya, putra Sungai Kupang mungkin masih berbedong nih, berkukong dia bisa butuh tidur kali ini.
0: dia memang keluar-keluar itu tengah malam dia.
11: Kalau kok tengah malam tu keluar itu bangkit menaun tak pun ya lo ni apa namanya nyesap darah orang
0: Melayu apa namanya.
11: Ancoy. Oh, Bukhan masih berbedong pukong. Aku kau tu kak lah. Bisa di asal ni aku. Kau nak bikin penakam dari bikin apa? Banyak roh pentol bekas enak.
0: Wah, kau lah.
11: Dia tu nak jemput saya Mbok Jo. Insya Allah kan untuk anak menantu itu. Mbok datang hari ini kumpul 4 empat dah cucu ni 5 dah kumpul dan hari duduk sini kemarin. Mungkin mak akan nyusul. Dia kan budak dia tak sekolah. Senin buat masuk sekolah. Jadi saya sibuk lah ceritanya. Ada cerita bubur ya.
0: Cerita bubur. Kalau Bu Hajah apa ni? Ya. Suka diaduk ke yang tak nak diaduk?
11: Kalau saya tu makan bubur. Di sebuah rumah saya nak jual. Mak ibu ya penuh. Beli nasi pun 5,000 mau dia. Bubur 5,000 penuh mantap basuh tu Mbak Yo. Tapi kalau saya itu tak usah pakai air. Tak usah kayak apa. Jadi saya... daun sup, bawang goreng sama udang kering dekat kaduk itu tak usah pakai apa saya.
0: Tak suka berkuahnya tu.
11: Tak suka berkuah. Kalau saya pesan yang cucuk tu biasa, takkan tukar beli mie ayam cerita ni. Jangan kau campur air ke. Takkan mungkin rumahnya tak. Pokoknya memang sikit dari sudah. Pokok tak suka bagian kecap, gini cabik, gini jeruk tadak tu Mbak Yo sanggup.
0: Jadi betul-betul original itu. Tanpa kuah ya.
11: Ya macam kita bikin bubur miskin kan. Bubur miskin tu harus ada dagingnya, ada kentang, ada wortel sikit. Itulah modelnya dah. Kalau sayur sop tu, saya suka menghirup. Saya tak nak suka pakai makan nasi.
0: Oh gitu? Kenyang tak tapi?
11: Suka sayur sop. Malah kenyang pula kan banyak sop, banyak kentang.
0: Oh iya
11: ada wortel, ada daging asli.
0: Iya sih.
11: Kecil ya. Bubur miskin ketuang tapi banyak kencang.
0: Gitu.
11: Apa lambat makam kita ni. Kau dengar aja makam yang kau bekat yang teringa kami putri pakai sih. Nanti kau nak timbus pakai sih teringa kau tu. Ada jana kau dah tutup kan manat. Insya Allah kan mau ada tak ada ke sana kan. Ini tutup dah ada berapa orang dah tidur sini tadi malam. Ini orang tua nak datang. Dia tu anak tutup nantu saya tu Mbok Yu. Kalau nak sini, dia dulu. Mak ada di rumah ke mak? Ada. Asing-asing lah dia bawa ni kan. Nggak usah nak pula kalau mak tak masak pandai yang kami bawa. Kata dia. Baik lebaran apa tu Mbok Yu? Satu. Kan tiga menantu perempuan. Penuhlah anak cucu ni. Jadi anak saya perempuan dia sayang-sayang. Itu mau tiga tu meninggal. Inilah ada di rumah ni. Tiga beradik anak.
0: Gitu. Ya.

0: Lucu ya, Ge.
1: Yalah. Berarti tiap minggu ke apa datang?
0: Semua lah. Tadak agak bok yo, tadak agak masing-masing sibuk kerja kan.
1: Oh iyalah. Okay lah.
0: Oh anak ni dia capek dia yang lama ayun ni. Cepat lah lama ayun, nangin kerja ke apa kau tunggu.
1: Iyalah.
0: Oh minta apa kabar kau ni?
1: Kabar baik nampak.
0: Boleh tak tu main? Boleh tak tu main? Aduh
1: gini. Yelah Bu Haja.
0: Ya, makasih Bu. Yo, siap lalu.
1: Sama-sama. Amin.
0: Semua operator lah. Di kantor, di RI, situ.
1: Amin.
0: Semuanya lah.
1: Siap.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Haja Arpiah udah bergabung bersama kita pagi hari ini, luar biasa. Putri apa tadi itu? Putri Bunga Kembang Desa. itulah dia pokoknya Bu Abang ya, udah bergabung bersama kita, luar biasa. Nah, apakah masih ada yang mau bergabung bersama saya di pendapat awak pagi ini ya, tentang bubur diaduk dan bubur tidak diaduk, luar biasa. Memang semuanya balik lagi pada selera masing-masing, Bu Abang. Ada yang merasa lebih nikmat, lebih sedap kalau misalnya diaduk karena semuanya jadi rata gitu ya. Tapi ada juga yang merasa bahwa tidak diaduk biar bisa dinikmati setiap masing-masing isiannya gitu. Ada juga yang suka dicampur kecap, ada yang gak suka. Ada yang campur jeruk, ada yang gak suka. Ada, nah itulah keindahannya daripada perbedaan menikmati bubur semuanya, Bu Abang. Yang penting benda tuh nyaman, benda tuh bisa dinikmati, masuk perut, hati senang, perut kenyang. Itu tujuan utamanya, Bu Abang. Baiklah. Apa tuh nak ngomong apa tadi saya? Baik. Nah, baiklah, itu dia tadi pendapat awak kita pada pagi hari ini ya, Bu Abang. Makasih yang udah bergabung. Dan setelah ini masih ada ngander lagi dan kita masih bersama dengan Bu Iyo. Kita dengarkan beberapa lagu berikut ini.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Win, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Win, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Satgas TMMD imbangan ke 128 Kodim 1202 garis miring Singkawang kembali membantu warga melalui pembangunan sumur bor sumber air bersih masyarakat setempat. Pembangunan sumur bor di Kelurahan Setapuk Besar Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang kini telah rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas tersebut menjadi salah satu sasaran fisik program TMMD imbangan ke 128 untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Kehadiran sumur bor diharapkan mampu membantu masyarakat terutama saat musim kemarau dan ketika akses air bersih mengalami keterbatasan. Selama proses pengerjaan, personel Satgas TMMD bersama warga terlihat bergotong royong menyelesaikan pembangunan agar segera dapat digunakan. Dan Satgas TMMD ke 128 Kodim 1202 garis miring Singkawang, Muhammad Ivan Junior mengatakan pembangunan sumur bor merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ia menambahkan keberhasilan pembangunan sumur bor tidak lepas dari semangat kebersamaan antara Satgas TMMD dan masyarakat yang terus bekerja sama selama proses pembangunan berlangsung. Warga Kelurahan Setapuk Besar menyambut baik rampungnya pembangunan tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu dengan hadirnya fasilitas air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan penting masyarakat. Melalui program TMMD imbangan ke 128 Kodim 1202 garis miring Singkawang terus berkomitmen mempercepat pembangunan wilayah sekaligus mempererat kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Bawa Abang, informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Oh, bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Eh? Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Eh, ngomong-ngomong soal periuk, ah, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Eh, ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

Masih bersama Mbok Yom, Mbok Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Di jam 9 lebih 10 menit, Mbok Abang kita udah di ngander. Ngander kita pagi ini Mbok Abang adalah ngander membahas tentang tumbuhan kebudayaan sebagai simbol identitas dan penjaga tradisi masyarakat Indonesia. Indonesia tidak hanya dikenal dengan keanekaragaman hayatinya, tetapi juga bagaimana masyarakatnya menjalin hubungan erat dengan alam melalui tumbuhan kebudayaan. Tumbuhan ini bukan sekedar vegetasi yang tumbuh di tanah, melainkan entitas yang menyatu dalam ritual, adat istiadat, hingga filosofi hidup berbagai suku di Nusantara. Tumbuhan kebudayaan didefinisikan sebagai jenis tanaman yang memiliki makna simbolis dan fungsi vital dalam mendukung keberlangsungan ekspresi budaya lokal. Simbol ritual dan spiritual bagi banyak masyarakat adat, tumbuhan tertentu adalah syarat mutlak dalam upacara adat. Nah, apa-apa? Maksud saya pohon apa-apa yang bisa menjadi atau bisa disebut sebagai tumbuhan kebudayaan. Nah, apakah kan kita bahas sekarang Bu Abang? Kita bahas dulu sedikit ya. Yang pertama adalah pohon beringin. Sering dianggap sebagai simbol perlindungan dan pengayoman dalam budaya Jawa. Ada juga bunga melati yang melambangkan kesucian dan ketulusan yang hampir selalu hadir dalam upacara pernikahan hingga prosesi pemakaman. Dan ada juga daun kelapa muda menjadi elemen estetika sekaligus simbol kegembiraan dan doa dalam tradisi masyarakat Bali dan Jawa. Dan juga ada tumbuhan sebagai identitas suku, Bu Abang. Oh ya, jadi tidak hanya sebagai kebudayaan dan bisa juga menjadi sebuah simbol ritual dan spiritual. Nanti kita bahas untuk identitas suku. Ada tumbuhan-tumbuhan apa aja ya, tetap bersama kami.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

nanti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang dengan terdak bergulung lidah saja sekali bagian ini nih. Ngander. Ah, kita bahas lagi ya Mbok Abang ya tentang tumbuhan kebudayaan tadi. Kalau yang sebelumnya udah saya bahas tentang tumbuhan kebudayaan sebagai simbol ritual dan spiritual, sekarang tumbuhan sebagai identitas suku ya Mbok Abang. Ada sagu ya, di Papua dan Maluku bukan sekedar makanan pokok. Sagu adalah pusat kebudayaan yang mengatur pola sosial dan hubungan manusia dengan hutan. Ada juga pohon lontar di NTT, dikenal sebagai pohon kehidupan karena seluruh bagian pohonnya mulai dari nira, daun hingga batangnya menyokong kehidupan ekonomi dan tradisi tulis atau naskah lontar. Pergeseran nilai dan tantangan pelestarian seiring dengan modernisasi dan perubahan fungsi lahan, keberadaan tumbuhan kebudayaan kini menghadapi tantangan serius. Banyak generasi muda yang mulai kehilangan keterikatan filosofis dengan tumbuhan di sekitar mereka. Pakar etnobotani mengingatkan bahwa hilangnya sebuah spesies tumbuhan kebudayaan seringkali diikuti dengan hilangnya pengetahuan tradisional dan ritual yang menyertainya. Upaya konservasi berbasis budaya kini menjadi krusial untuk memastikan identitas bangsa ndak tergerus zaman. Melestarikan tumbuhan kebudayaan berarti menjaga memori kolektif bangsa. Upaya ini dapat dimulai dari edukasi sejarah, mengenal kembali makna filosofis tanaman kepada generasi muda melalui literasi budaya. Ruang terbuka hijau budaya mengintegrasikan tumbuhan lokal kebudayaan dalam penataan taman kota atau hutan kota. Dan yang berikutnya adalah mencatat berbagai praktik tradisional yang menggunakan media tumbuhan sebagai referensi ilmiah dan budaya. Nah, Indonesia yang kaya akan tradisi hanya akan tetap teguh kalau akar budayanya termasuk tumbuhan yang menyokongnya tetap terjaga dan lestari di tanah pertiwi. Nah, sebenarnya tumbuhan-tumbuhan kebudayaan ini masih ada Mbok Abang ya di sekitaran kita. Saya rasa mudah untuk kita temui seperti bunga melati, pohon beringin, janur ya yang terbuat dari daun kelapa muda. Kemudian sagu, pohon lontar. Ya, pohon lontar tuh memang di Kalbar kayaknya saya kurang tahu nih ada kendak ya. Ya pasti kalau di NTT ada masih gitu Mbok Abang. Dan bukan termasuk daripada tumbuhan-tumbuhan yang langka gitu. Sehingga sayang sekali kalau kita enggak tahu apa filosofi dan makna dari tumbuhan kebudayaan ini. Apalagi kalau misalnya kita juga banyak ritual-ritual adat gitu Mbok Abang, pastinya tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitaran kita yang menyimbolkan sebuah suku dan kebudayaan pastinya akan selalu digunakan. Nah, tinggal itu tadi sih, balik lagi kepada apakah kita mengenalnya atau apakah kita bisa melestarikannya dan terus menjaga kelestarian daripada tumbuhan-tumbuhan kebudayaan itu. Gitu Mbak Abang. Baiklah, itu dia ngander kita pagi hari ini tentang tumbuhan kebudayaan, simbol identitas dan penjaga tradisi masyarakat Indonesia Mbak Abang. Sekaligus mengakhiri juga perjumpaan kita pada pagi hari ini. Nah, semoga bermanfaat semua informasi yang saya bagikan untuk Mbok Abang. Makasih juga udah menemani saya dari subuh tadi sampai sekarang Mbok Abang. Setelah ini masih ada Bang Ipeng yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan ya Mbok Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Cubata. Salam budaya dan sampai jumpa Mbok Abang.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang.
0: Hah.
1: Sekalian

0: gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
1: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
0: Buanglah sampah pada tempatnya
1: sekarang juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Boabang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambat terata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Asyik. Lah, banyak pakai ni.
1: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambat terata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
1: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
1: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
4: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit cuk semua nih, bahaya.
3: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
4: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama, agar kenyamanan tetap terjaga.
3: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main, karena kotoran ini di mana-mana.
4: Iya kan, padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
3: Bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil, ajak warga bersihkan?
4: Setuju tuh, perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
3: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
5: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincar hasilnya.
6: Mau beli pansi ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panji suka dengan antu Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
7: Makan telepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap. Minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayo lah Mbok Abang, sumbulah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut sanaman leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gek nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop Tampah Vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Ah, Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti bertamu.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan, bersama kami di penginapan

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua.

Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasana bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
2: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Kapan di sini Jak ya? 94,3 MHz.
1: Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga. Mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana. Pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Hit, kau udah dengar tuh soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
2: Udah dong, katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
1: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
2: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat nak.
1: Pasti, selain itu ya katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
2: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Hai hai hai Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Bu Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Bu Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: 94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, selamat siang semuanya, salam budaya dan salam sejahtera untuk Bu Abang yang mendengarkan perompak di FM 94,3 MHz dan siaran kita yang Bu Abang pantau gak, yang melalui smartphone di aplikasi RRI Digital dimanapun Bu Abang berada. Saat ini kita di jam 11.15 menit waktu Indonesia Barat di teras OMKM berjajak ya. Bu Abang yang barangkali punya jajaan ataupun punya usaha, ataupun Bu Abang punya usaha, bentuk usaha jasa, bisa usaha jual beli barang, bisa usaha bagi enggak. Nah, pokoknya semuanya kesibukan Bu Abang di setiap harinya untuk mengisi dapuknya ya, dengan melakukan usaha ataupun termasuk dalam kategori usaha usaha mikro kecil menengah ya, atau UMKM. Nah, yang mana harapannya mudah-mudahanlah melalui perompak Bu Abang bisa juga nih ikut berjajak di sini ya. Siapa tahu mungkin ya Bu Abang yang punya jasa apa gitu kan, pertukangan mungkin Bu Abang yang pandai bertukang, bisa Bu Abang mungkin bergerak di bidang tata rias, oke, ataupun di bidang kuliner, masak-memasak ya. Kan biasanya ada aja yang mencari ataupun memerlukan jasa tukang masak, jasa tata rias dan sebagainya, bahkan gali parit ya. Nah, ada satu apa namanya itu bentuk usaha kreatif Bu Abang seperti yang dilakukan, yang lagi viral di Pontianak nih kan. Nah, jasa disuruh apapun tak bisa ya. Nah, jasa suruh Pontianak. Nah, jadi mereka itu membuka usaha di mana boleh disuruh apapun, bahkan ada yang minta temankan curhat, apa minta kawankan curhat supaya dengar dia curhat ya. Nah, ini uniknya Bu Abang ini salah satu usaha yang kreatif lah zaman sekarang anak muda Kota Pontianak. Nah, di mana Bu Abang, kalau untuk informasinya itu Bu Abang bisa tengok di laman kita di rri.co.id. Nah, di situ ada informasi tentang ya bagaimana jasa suruh apapun tadi itu ya. Nanti mungkin coba kita akan sampaikan ke Bu Abang infonya setelah kita dengarkan dulu lagu.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: siapa? Tak sing sangat.
1: Okey, Mbak Abang. Nah, jadi berkaitan dengan usaha jasa suruh serba bisa ni, Mbak Abang. Nah, ini ada salah satu layanan jasa serba bisa. Namanya itu suruh ajar Pontianak ya, Mbak Abang. Nah, ini jadi salah satu usaha kreatif yang ada di Kota Pontianak. Ada tiga orang anak muda, Mbak Abang. Ada ini membuat semacam usaha ini nih, katanya sebagai solusi lah untuk masyarakat yang memerlukan bantuan pekerjaan sehari-hari, sekaligus lah ini bisa jadi peluang kerja tambahan bagi banyak orang ya. Nah, di mana Mbak Abang? Mereka ini Mbak Abang suruh ajar Pontianak ini, dia tuh resmi berjalan mulai Januari 2026 nih, baru ya, udah berapa bulan nih ya, ini udah bulan Mei kan. Kemudian mereka ini bergerak di bidang jasa dan yang ditawarkannya cukup beragam, Bu Abang. Mulailah dari bersih-bersih rumah, misalkan Bu Abang pengen ada yang pergi belanjakan keperluan hari-hari, ada cuci oto, terus bahkan mereka menerima ugak yang nak pelanggan nak curhat ya, kemudian menjaga pasien di rumah sakit, sampailah jasa untuk seperti membangunkan orang tidur, ngangkat jemuran ya, ngawankan mancing, sampailah membantu ngambil sepatu yang lagi di servis ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi semuanya serba bisa ya. Artinya mereka menerima jasa tersebut ya. Nah, di mana mereka ini buat abang sengaja turun ke lapangan tu pada awal usaha tu untuk memahami bagaimana kondisi kerja dan menyusun standar operasional sebelum merekrut mitra lain. Nah, ini sudah ada standar operasionalnya buat abang ya. Ada SOP-nya ya bagi yang pengen bergabung. Nah, kemudian sekarang tu sudah lebih dari 20 orang yang bergabung buat abang. Yang awalnya tu mereka tu cuma bertiga ya. Nah, kemudian sudah ada tambahan sekarang jadi 20 orang. Nah, kemudian selain mereka ni membuka jasa untuk masyarakat, mereka ni pun membuka ruang bagi freelance ya. Nah, bagi siapa pun, entah itu ibu rumah tangga ke yang memerlukan pekerjaan tambahan gitu kan, dengan sistem yang fleksibel, dan ini berdasarkan per pekerjaan ataupun per job ya. Nah, di mana Mbak Abang bahwasanya usaha ini katanya bukan cuma untuk kerja, tapi bagaimana ini bisa juga dijadikan sebagai cara untuk saling membantu ya, karena tujuan awalnya itu memang itu tuh untuk membuka peluang bagi orang yang mungkin kesulitan cari kerja. Nah, jadi sambil boleh bisa ikutan ini. Nah, kemudian Mbak Abang suruh aja Pontianak ini jadi menerapkan evaluasi rutin ya, bersama seluruh mitranya itu, dan mereka itu bahkan mengadakan seperti kegiatan seperti yasinan keliling, Jumat berkah, berbagi makanan, sampailah mereka itu diskusi santai bersama seluruh anggota untuk menjaga komunikasi dan kebersamaan ya. Nah, ini luar biasa Mbak Abang. Bahkan ya, di mana mereka ini juga melakukan aksi-aksi sosial Mbak Abang ya. Nah, di samping itu di mana mereka menyebutkan bahwa ini khususlah untuk anak-anak muda yang mungkin pengen memulai usaha supaya tak terlalu lama, itu jangan nak menunda ide kan. Jadi kalau udah ada idenya, gas langsung, terus lagi tunggu nanti nunggu ini, nunggu si A, nunggu ini, nunggu B, nunggu C, ujung-ujung tak jadi. Nah, asyik bertunggu ya. Okay lah, mudah-mudahan semuanya segala bentuk usaha apapun lah Mbak Abang yang bergerak di UMKM ya, baik itu jasa ataupun ada produk yang Mbak Abang tawarkan, baik produk itu mungkin yang Mbak Abang buat seorang, produksi sendiri di rumah, ataupun mungkin produk yang dari mana gitu Mbak Abang kelola kemudian diperdagangkan, entah itu misalkan baju atau apa kan, ataupun mungkin Mbak Abang punya usaha jahit gitu kan, bikin baju, jahit seragam dan sebagainya ya, boleh ikutan menjajak di Pulau 4, karena memang udah banyak beberapa tamu kita biasanya yang di UMKM tuh. Nah, itu mereka dari berbagai bidang tuh ada semua. Wah Bang, jam 11:30 3 menit waktu Indonesia Barat, kita informasikan juga nih Wah Bang untuk kaum muslimin dan muslimat, azan zuhur di siang hari ini itu akan kita kumandangkan di menit ke-43 jam 11 ya. Kita lanjut dulu nih untuk ngawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya.
2: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo? Ame lupa.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak

Baiklah, abang, saat ini kita akan kumandangkan azan zuhur dan tanda masuk waktu sembahyang zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
2: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
2: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
2: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
1: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji Abang bulan ini.
2: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita meladang itu terakhir tebang, udah kering, itu punya mau lebih sebulan tuh, memang udah kering mau dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mana bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkahnya hantu yang tidak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan, pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasanya kan turunkan dulu, kita tuh turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Empat, biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh di ini tuh, di, apa, dibawa kan topal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kelikau je. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tak uyuh. Jadi kita berhalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, Lalu untuk mulai gantai ini nandonya main itu kan dengan pakai Honda, Honda mampu kita jalan itu ayo dukung tadi, dukung tadi itu umpamu tadi itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya gitu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
2: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
1: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
2: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
1: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
2: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
1: Makin sayang ibu sama ayah nih.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati. Oh,
2: saya adalah pemilik villa di Lombok Utan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lombok Utan?
2: Mata pencarian orang di Lombok Utan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, kala,
1: Allah.
2: Itu aja. Tidak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?

0: Kano, Gunung Kedung, yang lain-lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
0: Banyak jadi pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
0: Ya,
1: ada barbeque. Kalau jarak dari Teluk ke Lemukutan tuh,
0: Teluk
1: Suwak ke Lemukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
0: Kalau jalan lah, sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
0: Kapal.
1: Kapal klotok. Ya. Apa namanya, Bu?
0: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
0: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali.
0: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
0: Iya.
2: Kita dapat langsung bersnorkeling Ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lemukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa

Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lemukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan meninggalkan pulau cantik ini, tentu tidak akan melupakannya dan ingin kembali lagi untuk menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jangan dikotori dan cemari demi anak cucu kita.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya. Macam pengecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar ajaklah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kau cik.
2: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Yang buat abang lagu pengantin baru yang buat abang membawa kita ke jam 13-7 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat pengantin baru lah ya. Untuk yang baru ngantin ya. Buat abang ada 80 stand UMKM ni yang meramaikan gawai Dayak Naik Dango di Kota Singgawang yang akan berlangsung nanti tanggal 27 sampai 31 Mei 2026. Nah, di mana Mbak Abang Ketua Pelaksana Gawai Dayak di Kota Singkawang di tahun 2026 ini menyebutkan bahwa ada puluhan stan itu disiapkan untuk mendukung promosi dan pemasaran produk lokal sekaligus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat selama pelaksanaan kegiatan budaya tahunan itu. Nah, kemudian Mbak Abang, keterlibatan pelaku UMKM dalam Dayak Dango ini jadi bagian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan budaya ini terus meningkat setiap tahunnya sehingga ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Nah, kalau berdasarkan pengalaman dari penyelenggaraan sebelumnya, katanya omset pedagang itu selama kegiatan berlangsung itu bisa mencapai sekitar 5 juta per hari dengan melibatkan 80 UMKM, maka potensi perputaran duit dalam sehari itu bisa mencapai 400 juta. Nah, kemudian kalau berlangsung selama 5 hari, maka transaksi ekonomi yang tercipta itu diperkirakan bisa mencapai miliaran rupiah dan ini menjadi peluang besar bagi UMKM lokal untuk terus berkembang. Nah, kemudian Mbak Abang, dampak ekonomi ini pun diprediksi akan dirasakan di sektor pendukung lainnya seperti perhotelan, kemudian rumah makan, transformasi dan transportasi dan jasa wisata yang ada di Kota Singkawang. Dan panitia itu menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 20 ribu orang selama 5 hari pelaksanaan dan jumlah itu mengacu pada tren kunjungan masyarakat pada ajang serupa yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya. Dan dalam sehari Mbak Abang jumlah pengunjung itu bisa mencapai sekitar 4.000 orang. Kehadiran wisatawan ini itu akan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan harapannya di tahun ini khususnya Dayak Dango di Kota Singkawang itu menjadi sarana pelestarian budaya Dayak dan tetap jadi mampu untuk memperkuat posisi Kota Singkawang sebagai salah satu destinasi wisata kota wisata budaya di Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Iya, Bang. Dua buah lagu tadi udah kita hadirkan dan saatnya kita lanjut untuk berbagi informasi ini masih seputar Naya Dango nih, Mbak Bang, di kota Singkawang. Nah, yang mana ini ditargetkan pengunjung sehari, maksudnya pengunjung itu ditargetkan selama 5 hari itu berjumlah 20-an ribu orang, Mbak Bang. Nah, kemudian dari tahun ke tahun itu memang setelah kunjungan masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan budaya seperti ini itu terus mengalami peningkatan, artinya dari tahun ke tahun itu jumlahnya terus bertambah dan tahun ini pun itu diharapkan bisa lebih banyak lagi yang masyarakat yang datang, sehingga ini bisa memberikan dampak positif lah untuk daerah tersebut. Nah, kemudian Mbak Abang, kalau dari Naya Dango tahun-tahun sebelumnya, memang animo masyarakat tuh baik dari Kota Singkawang, bahkan dari luar Singkawang, itu semakin beragam dan semakin meningkat ya, dengan semakin banyaknya rangkaian acara yang disajikan. Dan harapannya masyarakat luar yang berkunjung nanti itu pun bisa merasakan ya seperti apa event yang disuguhkan di Kota Singkawang ini, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, kemudian perhotelan, serta rumah makan. Nah, Mbak Bang, untuk mengakomodasi keperluan para wisatawan ini ataupun juga pelaku usaha, panitia itu sudah menyiapkan wabang stand-stand UMKM yang di situ tersebar di area rumah adat Dayak, dan stand-stand ini itu akan menampilkan produk kerajinan, kemudian kuliner sampailah cenderamata khas Dayak dan Singkawang. Nah, selain ada dalam event ini juga disiapkan stand-stand yang mana di situ wabang, kalau berdasarkan dari perhitungan pada gawai-gawai sebelumnya, omset para pedagang itu bisa lebih dari 5 juta dalam sehari, dan maka perputaran duit di sana itu akan bisa mencapai miliaran rupiah ya, selama beberapa hari kegiatan di Naya Dango tahun ini. Nah, kemudian juga event ini tentu harapannya menambah pemasukan PAD Kota Singkawang, baik itu melalui pajak hiburan, kemudian retribusi, ataupun peningkatan transaksi ekonomi secara keseluruhan. Ya. Oke, mungkin barangkali ada yang pengen nak menuju ke sana, ada rencana nak menjadikan Singkawang sebagai salah satu tujuan wisatanya minggu-minggu ini. Nah, jangan lupa tunggu Abang mulai dari tanggal 27 nanti sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 di rumah adat Dayak yang ada di Kota Singkawang.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya, karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini, di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, nah yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin

0: rajin lainnya, seperti apa, anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan itu dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
1: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung, mengatakan Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah di ini apa percantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang-orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya. Itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu, kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Nah, jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
1: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai, ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intayan. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intayan, itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi Tayan.
1: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau selebbestiur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri, yang di dalamnya terdapatlah penataan penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke-19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horta Verklaring. Mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa. Mereka juga menentang adanya Herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, kerajaan Tayan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan, juga menjadi korban, korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama Kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, Kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung Kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan udah mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika Kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik Kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa Kapal Bandung, jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, Kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, Kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran Kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Makanya sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 drum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kotak-kotak kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, D8, sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Dan pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah sih spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah terlanjur lah, Pak, menjalani di bidang inilah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita enggak sama-sama enggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, dah 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di Kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, Dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampe ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau milih tu 2 hari 2 malam. Kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah. Katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Mana trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau kayak awan tuh yang di kampung, suruh balik lo. Itu kalau udah bisa milih tu baru panggil lagi. Nah gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Sulu tu. Tu karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Sulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsyah atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpa kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang dua orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, rumah pas segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekelanting ni, tu bisa hilang. Nak tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala tu, bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap, tiga orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekelanting kundana ni lah. Mereka pakai sepit. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini. Sampai sana, kuala tu jaga. Nak boleh tidur. Dia cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa parang tu. Pura-pura tu dia cari apa, cari barang apa kan. Padahal orang pencuri tu. Pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, yolah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Paceri Nanas. Paceri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio.

0: kakak itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh, semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
4: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Yang mau abang jam 15 waktu Indonesia Barat, pasti biasa di Sabtu, Minggu. Yang mau abang di ujung pekan kita bersama di Pro Lada. Ya, silakan lambu abang yang narikus lagu-lagu daerah di sore hari ini. Bisa gabung segera dengan telepon kita di 0561571571, kemudian di WhatsApp 0811570093. Lagu-lagu dangdut kesayangan Bu Abang yang pengen didengarkan, sila ya, boleh di lantai telepon kita. Gas nih, pengen dengar lagu apa khusus untuk lagu-lagu daerah nih. Oke, kita coba terima dulu penelpon pertama. Ada siapa? Halo, Pro Lada.
1: Request lagu daerah.
0: Request lagu daerah. La la la.
1: La la la. Ano apa? Hayo.
0: Hayo.
1: Lagu lalu.
0: Apa tu?
1: Lagu anu ela, lagu Pontianak ela, Bujang Dara.
0: Lagu Bujang?
1: Bujang Dara Pontianak.
0: Yang mana ya?
1: Bujang Dara Pontianak tu yang apa nama, baju kurung, berbaju kurung apa kain cung.
0: Oh, siap. Bujang Dara
1: itulah.
0: Pontianak.
1: Buat Bang Ibeng lah ya. Karena dekat nak anu dah ni, dekat nak azan dah.
0: Oh, itulah request memang dulu ni.
1: Ayolah, buat Kak Ani, buat Kak Ani dan Koma, yang lainnya tu. Mua-mua lah, yang tak dapat disebut satu persatu, siapa pun sapaan orang karang itulah sapaan Cik Noh.
0: Ah, siap.
1: Mua-mua, tampak terkecuali. Buat Hendra, Hendra. Dari Awik sampai Zulaiha, Bang Hamdan, Hana, mua-mua. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus
0: habis.
1: Apa nama, salam buat Dila.
0: Siap.
1: Besok pergi tak ke rumah Manjang Siti, Dila?
0: Ke mana? Apa can tu?
1: Ada makan-makan ke tu?
0: Iya ke?
1: Yalah, makasih Bang Ibe.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cik Cherry, Cik No Ceria sepanjang hari. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Pro Lada, siapa di mana?
2: Halo Lada. Dari Putra Ganteng.
0: Putra Ganteng.
2: Sama minta lagu Mendora boleh ke Bang?
0: Boleh. Apa tu judulnya tu?
2: Ustaz Gaul.
0: Ustaz Gaul. Siap.
2: Lagi terutama untuk Bang Beng lah ya. Untuk Ani Maharani, Tadek tu. Bang Batiar juga. Untuk Mak Nurul, Pak Nurul. Untuk Jaka Suara. Untuk Hendra di mana tu, di Mempawah. Bang Batiar udah ya, Bang Batiar juga lah, biar tiga kali. Pak Long Japar, Bang Dino, Bang Jack, Bang Daddy di Sungai Duri. Yang sisa tu Potokok Air itu, siapa tu? Bang Bos.
0: Bang Bos.
2: Di Ambawang Kuala. Juga untuk siapa tu? Bang Imran Ahmad. Bang Rosi, Bang siapa, Bang Suku. Yang sisa tu fotokopi nanti yang udah masuk Abang Ben. Ada tak Ustaz Gaul?
0: Ada.
2: Kita jadi empat suku ni semua harus ada.
0: Harus ada semua.
2: Harus. Betul Bang Ben?
0: Betul.
2: Okay, selamat siang menjelang sore Bang
0: Ben. Selamat sore. Ya. Makasih untuk Kok Ali kita tahu Putra Ganteng. Lanjut ada siapa berikutnya? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo, Pro Lada.
3: Halo, Pro Lada.
0: Request lagu daerah.
3: Lagu daerah nih Bang Ibeng.
0: Ayo.
3: Anissa, ayo. Lagunya Bang Ibeng, lagu Bugis yang kemarin Bang Ibeng.
0: Yang mana?
3: Yang masa kita minta tu, ambukmu yang acara balik kampung tu. Itulah dia, Bang Ibeng lupa terus ya.
0: Oh iyalah, boleh.
3: Salamnya buat Bang Ibeng, keluarga saya selalu ya.
0: Okey.
3: Buat Mbak Nurul, Mbak Bu Ana, Cik Nur. Buat semua-semualah Ani Maharani gitu ya. Bang Ibrahim, makasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista Dioka. Belum Abang, sebelum kita putaran 3 buah lagunya, ini udah masuk waktu asar, kita kumandangkan azan asar bagi kaum muslim dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazu adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: terasa kita
1: sambinum pak ceren enter kasur ceben
0: salatat
1: enter kasur pejen
0: menengeneng ala gua orang matgure abang tibi salah
2: kasur pejen pak ceren bila sih deh pak
0: menceren pak motor
1: enter kasur pejen
0: lah mun sapa ni kebender reng madura

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Prolana, ada request lagu daerah Pro 4, silakan Mbok abang yang pengen gabung dengan kita untuk request lagu-lagu berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bro Lada.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Apa kabar, Bang Ibe?
1: Kabar baik, sehat. Gimana gak kabar kita?
2: Alhamdulillah juga sehat.
1: Ah, mantap.

0: jawabannya apa?
1: Tak ada ya. Mana saya dengar tuh rontak mata kan?
0: Mana ya?
1: Mungkin salah judul. Tapi pokoknya seluruh Kalimantan lah disapa dia tuh.
0: Ah itulah tuh anunya apa tuh?
1: Tak tahu kan saya tuh ya. Nah, kalau tak ada cari karena yang enak-enaknya lagu-lagu Dayak
0: judul gitu. Judulnya tuh mau betul tuh.
1: Iya. Tak kurang tahu kan saya tuh kalau tak salah itu kali. Kalau tak salah itu. Kalau tak ada berarti salah tuh.
0: Iya kan.
1: Kalau tak ada lagu lain ya lah, cari kan lah lagu lain ya lah. Yang enak-enak didengar lah, bang.
0: Iya ke? Yang macam mana tuh? Atau ini kali ini yang yang mana
1: pokoknya
0: ya?
1: Pokoknya malah siapa nade disapa dia kalau?
0: Ada ga? Iya. Kalau tidak ada macam mana? Kalau saya tak ketemu misalnya.
1: Lagu lain ya lah, lagu-lagu Dayak lain ya lah, yang enak didengar lah.
0: Yang enak
1: saya
0: didengar.
1: Saya pun tak tahu judul lah.
0: Okay lah.
1: Salam-salamnya untuk Bang Ibing lah ya. Keluarga semoga sehat selalu. Untuk Deng Padirah di Sekedong, Bang Jack juga, Bang Awi juga, Bang Dino, Elni Chan juga, siapa gini, Anatan Rai juga, Bang Yaya juga, untuk siapa lagi ini, Makam juga, Wali juga di Kumpai tadi, Bang Dibu juga di Sungai Duri, untuk Indra juga, untuk siapa lagi ini, untuk semua-semua lah Bang Ibing ya.
0: Semua-semuanya boleh.
1: Untuk Bang Ibing terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Lagu Apa Kabar Kalimantan katanya yang mana ya? Okay, lanjut kita. Halo, Prolada, siapa di mana?
2: Program lagu-lagu daerah.
0: Halo.
2: Dari Kanda.
0: Kak Kanda.
2: Yang itu bang, yang jelas itu bang.
0: Yang mana?
2: Kalimantan Barat. Ahe kabar.
0: Oh, ahe kabar aja dulunya. Iya, tahu saya tahu. Siap. Aman.
2: Lagu itu Beng-Beng apa tahun nanti putar Beng-Beng ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Yang ada lagu dari Kapuas Hulu yang apa tuh? Tunggu loh.
0: Yang mana?
2: Enaknya orang kota tinggal berlimpah di dalam rumah. Aduh, lama dah tak pernah.
0: Iya ke? Apa judulnya tuh?
2: Tak tahu gak. Pokoknya dia cerita yang tentang sinyal.
0: Oh, ngagak sinyal.
2: Itu tak lama tak pernah.
0: Kau nak pesan lagu itu?
2: Boleh kalau ada.
0: Ada, tenang ya.
2: Udah bertahun-tahun dah tak pernah diputar gitu.
0: Iya ke? Ada ya tuh lagunya tuh.
2: Saking banyak lagu kan.
0: Saking sikit lagu dah. Ayolah.
2: Pertama salamnya buat Bang Ibing sekeluarga, semoga sehat selalu lah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat Bang Bahtiar, buat Kak Juleha, Bang Hamdan Hana, Aura Pak Mo, Wardi, Bu Ana, Makam, Mak Njang Siti, Imel, Bang Hendra Mempawah, Kak Nur Bakau, Kak Nur di Segedong, terus buat Diona di Kupang, Ibu Farida, Bang Deden, terus buat siapa lagi? Bang Awi, Bang Herman, buat semua-semua tamat.
0: Buat semua-semuanya, okey.
2: Buat yang orang sana kat tu, yang jauh tu.
0: Yang mana tu?
2: Yang sebecek.
0: Oh, sebecek tu. Oh, itu ada timbul sebecek hari tu, ha?
2: Salam untuk dia, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat Bang Ibing yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Sukses selalu juga, amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yahya. Halo, Prolada, siapa di mana?
3: Halo. Ayo.
0: Saya

0: Hari Elni, Bang.
1: Oh, Bu Elni. Apa kabar nih, Bu Elni?
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Abang minta lagu ini ya, Bang. Lagu apa tuh? Daerah Melayu tuh.
1: Yang mana tuh?
0: Ibarat di daun keladi.
1: Apa judulnya tuh?
0: Air di daun keladi lah kali itu ya?
1: Iya kan? Ada nak ya? Air?
0: Ada?
1: Belum ada nih. Belum ada nih kak.
0: Lagu apa ya dari daerah Pontianak tuh bang?
1: Pontianak? Pontianak, Pontianak. Ah, Pontianak apa? Banyak nih Pontianak. Adalah.
0: Lah bang yang milih kan ya, kami pun tak hafal bang ya.
1: Pontianak ini ada Sungai Kapuas, ada Ujung Timur
0: Paket Mayong. Sungai Kapuas boleh lah tuh.
1: Ada Ujung Timur Paket Mayong, ada Sungai Kapuas, ada Gertak Tiga, ada Moi-Moi Amoy, ada Tanah Seribu, ada Pontianak Kota Dambaan.
0: Moi-Moi Amoy ya tuh bang tadi tuh bang.
1: Ah, Moi-Moi Amoy. Boleh ya, kirim tuh siapa nih?
0: Kirim buat Bang Panji Kombet, buat Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Mbak Adista, Bang Boyke, Mbak Aura Pak Moknya, buat Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Kak Nurjana, buat Bang Burhan Kak Kartini, buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Wardi, Mak Jang Siti emailnya, buat Bang Mael Jongkat, Kak Amo Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Koko Wandi, Koko Ali, buat Bang Awi Kobar, Bang Badul, Kak Ima Selpa, Bang Junai, buat Bang Deden, Bang Febri, buat Kanda Yahya tadi ya, buat Bang Sopian lah, buat Mak Nor Bakau, Bang Japar Kak Nila, buat Pak Ustaz Amrin, Kak Ana Tangrai, Bang Jaka Suara, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Wak Daeng Padilla, Bang Batiar. Buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, Wak Melik, Wak Jenahnya. Buat semua-semualah bang. Dari A sampai Z lah dibungkus habis kata Mak Nur. Buat Bang Ibing sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin.
0: Murah rezekinya. Makasih bang.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Elni. Di mana tuh Mbok Elni? Cendana ya. Baiklah, saya bacakan WhatsApp dulu. Lagu Ahe Kabar Bang. Oh, lagu yang di request Abang Kapal lagunya Ahe Kabar Bang. Oke, siap betul. Halo Ucu Inak di Pungkas. Dangdut adalah kita Bukan dangdut hari ini. Kita lagu daerah Bang. Salamnya buat semua mulito. Buat yang udah nyapa saya, makasih banyak. Buat abang sehat selalu. Oke, buat abang kita dengarkan lagunya.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu, suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya bah, kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip di, prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Ya Mbak Abang, lanjut lagi kita masih ada beberapa lagu yang mungkin bisa Mbak Abang request untuk perolada kita di sore hari ini. Silakan Mbak Abang di 0561571571 dan WhatsApp di 0811570943. Halo perolada, siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bang Hendra, Bang Ibe.
0: Bang Hendra, apa kabar nih?
1: Baik nih Bang Ibe.
0: Alhamdulillah, macam mana gak mempawa nih cuaca kita nih?
1: Mempawa keadaannya hujan.
0: Hujan ya. Ah, iyalah. Lagu apa kita nih?
1: Saya minta lagu ini lah Bang Ibe ya, Sebukit Rama ya lah.
0: Sebukit Rama, boleh.
1: Boleh kan?
0: Aduh.
1: Kita salam-salam lah ya.
0: Buat siapa?
1: Nah, kita salam untuk Manjang Siti dengan email yang ada di Kuala Lua yang dia ada acaranya nih. Mudah-mudahan sehat selalu dia.
0: Amin.
1: Buat Bang Ardi yang ada di Sungai Rengas, mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Untuk Bang Yahya di Wajo, Jafar, Kak Nila, terus Bang Awi di Kobar. Untuk Aura Pak Mo, untuk Bang Amin Sanjaya, Bang Jack, Bang Batial. Bang Dedi di Sungai Duri. Untuk semua lah ya Bang Ibeng ya.
0: Untuk semuanya. Oke.
1: Ya, buat Bang Ibeng saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat
0: malam
1: Bang Ibeng.
0: Yes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Hendra di Mempawa. Halo. Halo. Halo Anda, siapa di mana?
2: Program lagu daerah. Halo.
0: Halo.
2: Tanah Seribu ya.
0: Tanah Seribu. Gas. Ah, kirim buat siapa?
2: Kirim buat Jaka Suara, Abang Awi, Abang Didi Sungai Duri, Mbak Kakong. Di sana itu. Untuk Anista juga. Salamnya semoga Anista selalu sehat selalu dan rezekinya murah, umurnya panjang.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Tubuhnya sehat selalu, Anista. Nah, itu buat bayi. Mahendra,
0: semoga
2: lama menjadi Muhammad sekarang dulu. Setelah itu di Sambas ada Aki Busri, ada Bang Pohadi, Iman Nadiela, ada Rosadi, ada Wanaki Wanusu, dan juga untuk Julaiha Hamdan dan Hana. Nah, untuk semua.
0: Untuk
2: ini.
0: Iya, sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abu Syahda ya, atau Pak Unggal kita. Lanjut, halo. Perolada, siapa di mana?
3: Ayo, Putra Anjungan Bang Ibing.
0: Ayo, Putra Anjungan.
3: Lagunya Jalan-Jalan ke Sintang, ke Kelam ya, ada ga?
0: Bukit Kelam, yang macam mana lagunya tuh?
3: Tak tahu pokoknya ada Bukit Kelam kali.
0: Bukit Kelam. Kalau lagu
3: pokoknya lagu daerah Sintang lah, pokoknya lagu daerah Sintang lah bagi Bang pilih ya.
0: Pokoknya lagu daerah Sintang.
3: Ah, betul.
0: Ah.
3: Ah, lagunya Fotokopi Mbak Helmi Chan ya tadi. Sama Bang Hendra.
0: Lagu
3: itu ya Bang Ibing.
0: Lagu yang Fotokopi.
3: Ada kan? Bukan lah, salamnya Fotokopi.
0: Oh, salam.
3: Lagunya Bang Ibing pilih daerah Sintang.
0: Oh, Sintang. Yang judulnya apa? Pilih nih, ada Bumi Sintang, ada Pak Aloy, ada Sintang Harmonis, ada
3: Bumi Sintang dah salah. Bumi Sintang.
0: Bumi Sintang. Oke.
3: Okay. Bumi Sintang. Itu ya Bang Ibing.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bang Ibing ganteng. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sofyan. Semangat kawan tuh ya. Oke, Mbak Bang, kita kincar langsung terdengarkan lagunya.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran ke aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wan yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ya, Mbak Abang masih ada waktu nih untuk Mbak Abang yang pengen dengan lagu-lagu daerah di Pulau Lada. Halo, siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaka Suara nih Bang Ibe.
0: Jaka Suara, ah gimana Bang Jaka Suara kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Ah mantap.
1: Dewek saya ini belum datang gitu yang belum baik.
0: Iya ke rahasia nih.
1: Mudah-mudahan datang lagi ya. Doakanlah Bang Ibe.
0: Iya.
1: Abang Ibe minta lagu dari Sambas Bang Ibe.
0: Apa tuh?
1: Lagu

0: ciptaan Bang Herman, Selamat Jalan Herlina. Udah belum tadi diputar?
1: Selamat Jalan Herlina.
0: Direquestkanlah dulu Bang Ebeng ya.
1: Boleh.
0: Nah, untuk Bang Herman sama Mak Ye yang ada di 28 Oktober untuk Arani juga di 28 Oktober. Untuk Manjang City di Ulala Kubu, mungkin Manjang City masih di tempat email juga di Kuala 2. Di Jangkang ada Mbak Kakung di Retok, juga Mbak Lesiap di Rasau Jaya, ada Bang Dedi di Sungai Duri, juga buat Bang Hendra di Mempawa, Bang Kanda Yahya, juga Bang Japar, ada Pak Mo di Kota Baru, juga ada Bang Bardi Renas Kapuas, ada El Nechan, Anita di Uka, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga Mak Cam Pak Reweng, Mak Longana, apa kabar Mak Longana yang cantik benar, juga buat siapa lagi ya, semuanya lah tanpa terkecuali dari asal belajar ibang ya, karena waktu kita juga ya kan. Juga buat Mak Longana, selamat ya Mak Longana, Mak Cam juga ya, sama-sama cantik kalian itu dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bung Jaka Suara. Lanjut berikutnya ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043.

0: Halo, Bro Lada. Halo.
1: Ayo, dari Bang Wardi, Rengas Kapuas.
0: Bang Wardi, Rengas Kapuas.
1: Langsungnya kita nih, Bang.
0: Langsungnya ke? Lagunya apa tuh?
1: Kalau ada Lapuk ada tak, Bang?
0: Hah?
1: Lagu Bujang Lapuk dari Bang Subandi, ada tak?
0: Kayaknya enggak ada nih.
1: Oh, enggak ada? Oh, kalau enggak ada lagu ini, Jak. Mau Su Datang.
0: Mau Su Datang, boleh.
1: Boleh, ya?
0: Mm-mm.
1: Lagu tadi pada bajakan suara, maksudnya apanya? Terus Puan Ngamin, Wak Mening, buat Kak Ilmi juga, orang Pak Mo. Buat Anjang, Iden juga. Buat Mama Nurul juga, Bang, ya? Maririn, terus buat Mang Hendra, buat Bu Juleha, Pak Hamdan, Pak Tukur juga, ya. Bu Ana, Kak Amo Siantan, buat Mang Ibu juga lah, semua-semua tanpa terkecuali. Pak Sadi juga lah, ya. Ya, kali ini terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi, ya. Oke, kira-kira cukup dah ya. Tiga, cobalah dulu. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Bro Lada.
2: Request lagu daerah.
0: Request lagu daerah, lagu apa tuh? Hey, siapa dulu nih?
2: Mbak
0: Kakung. Oh, Mbak Kakung. Apa nih, Mbak?
2: Iya. Ini udah penghujung, Bang, ya. Lagunya dari Sinti aja lah, Ije Ampus ke Benua Landa.
0: Oke.
2: Lagunya dari Sinti, ya.
0: Sinti, ya.
2: Karena ya, Ije Ampus ke Benua Landa.
0: Siap.
2: Salamnya untuk Bang Jaka Suara dan semuanya, teman-teman semuanya. Yang bergabung dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Selamat sehat semuanya, mudah-mudahan Bang Imin selamat berkah sampai tuntas, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kakung, ya. Welam Bu Abang, tiga buah lagu sekaligus nampaknya juga menjadi penutup jumpa kita untuk Bro Lada serta saya pun di Bank Tabe pamit undur diri. Makasih belum kolak semuanya untuk Bu Abang, pendengar kita dimanapun berada, baik yang sudah bergabung atau belum sempat bergabung. Masih ada besok untuk Bro Lada dan kita ucapkan selamat sore untuk semuanya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu jual tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM ni go internasional. Yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: guys, weekend kita nyantai yuk.
1: Sambil nikmati view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget loh.
2: Males ah, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
3: Apa budak berdua nih? Salah makan ke apa? Jadi ngomong bercampur baur gitu.
1: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
3: Woi, zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita nih. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
4: Cop-cop, betul gak ya?
5: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pak Guru, iya ke kalau badan kita mau tinggi harus banyak makan?
3: Iya, tapi harus begiji, bukan sekedar kenyang.
2: Oh, pantaslah setiap pagi Mama gorengkan kami 2 butir telur.
3: Mana? 2 butir telur? Itu sih lebih dari cukup.

0: Bang, cukur rambut bang.
1: Apa potong rambut kau macam gitu tuh? Bawahnya botak, atasnya berjambul, dah kayak tower ya.
0: Eh, kati akulah. Agi trend ni, ni namanya gaya mohak. Daripada gaya kau, rambut melepet, mata ketutup. Emangnya bajak laut.
1: Suka-suka akulah. Ini gaya emo. Daripada gaya kau,
0: apa dia? Keren rambut akulah.
1: Mana ada? Kerenlah rambut aku. Ngajak kelahi ke apa?
0: Ayo, siapa takut?
2: Eh, stop. Apa yang kita buat ni? Cuma pasal beda gaya rambut yang berkelahi. Apa lagi beda-beda yang lain? Ingat, saling bertoleransi itu indah.
0: Iya, betul juga. Yelah, aku ngaku aku yang salah. Aku minta maaf ya.
1: Tadak, aku yang salah. Aku yang minta maaf duluan.
0: Tadak, aku yang minta maaf.
1: Aku.
2: Aduh, hai bingalnya budak-budak nih.

0: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah

Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi, sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

sungguh apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kala.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
2: Bayar enggak, Bu?
1: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Cai. Oh, Cai. Mana kau ni?
1: Woi, ada ni. Ngapa bahwa amat? Rindu benagak kayaknya.
0: Kau ni. Nah, temborong kelapa ni, janganlah kau biarkan gini. Payah nak lewat ni.
1: Ih, wang tua ni. Sabar-sabar bah, bentar.
0: Nah, inilah kau ni. Kau dibilangkan pasti sabar. Entar lo. Pingal. Dah bah, buang langsung.
1: Apa? Buang? Hey, hello wak. Ini masih ada manfaatnya wak.
0: Apa kau ni? Dahlah Kak Ti, kalah. Tapi kau singkirkan lo dari jalan ni. Aku nak masuk jak payah. Kalau masih belum lagi, ku naikkan pick up. Angkut ke TPA.
1: Janganlah wak, sabar. Entah lagi kawan-kawan saya ni datang.
0: Kau ni.
2: Cai, tuah, ada paket kau datang dah. Apa benda tu, Cai?
1: Inilah bendanya yang aku bilang waktu itu. Ini ku beli online, jadi agak murah. Dah, yuk kita unboxing.
2: Alamak, apa benda ni, Cai?
1: Ini mesin pengamplas, bah. Yang ini bor. Ini gergaji. Kita maksimalkan dengan alat ini dulu, ya budak-budak. Tinggal nanti kita beli furnish, cat dan skop untuk merangkainya.
2: Gila. Okeylah, Cai. Jadi bila kita kerja ni?
1: Mulai sekarang lah. Pertama-tama kita susun dok tempurung kelapa ni. Jangan sampai dibuang wak amat nanti. Habis kita.
2: Itu ya. Ya udahlah. Yuk.
0: Alah, apa yang kita buat nih? Macam-macam kita nih. Pantaslah sepi tempat kita nongkrong ujung desa tuh. Sebenarnya bikin apa bah kita nih?
1: Kami nih agak buat kerajinan tangan, wak. Kami nih coba manfaatkan limbah tempurung nih. Sebagian kami olah jadi arang tempurung. Yang kecil-kecil nih kami buat kerajinan tangan. Kayak gini nih, bagus gak, wak?
0: Bagus nih. Apa lagi kalau dihaluskan? Abis itu dikasih warna atau dipernis. Mantap ide kau, Cai.
1: Siapa lagi lo, Wak? Lo, Cai.
3: Cai! Oh, Cai!
1: Apa, Dedol?
3: Cai, mana kau?
1: Kau ni. Lihat hantu ke apa?
3: Ini lebih seram dari hantu nih, Cai.
1: Jangan-jangan nenek kuntilanak ya?
3: Kau ni, Cai. Kita ni dapat pesanan gantungan kunci, Cai. Jumlahnya banyak ni, Cai. Untuk souvenir kahwin lagi alamat nak tak balak tu.
1: Benar lah. Alhamdulillah. Kalau gitu, kita kasih tahu kawan-kawan kita ni. Kita bagi tugas ya untuk ngajakannya.
3: Okey, Cai. Aku kirimkan WA ke kawan-kawan lo ya.
1: Alhamdulillah kawan-kawan, pesanan kita ni dah selesai. Pemesanan puas pula dengan hasil kerja kita. Bayarannya pun ni dah kita terima.
4: Hore! Mantap bisa kita pergi keluar kota ni. Kita hilang ke pantai, asyik pucai, kita berenang-renang.
1: Nak berenang pun kau nak jauh-jauh, tinggal melabur je kau ke sungai tu bah. Duit ni nak kita bagi. Pesan aku sih, gunakan untuk keperluan yang penting-penting jak. Kalau bisa, sisihkan jak untuk ditabung untuk investasi.
4: Benar tu. Kita memang harus belajar berinvestasi mulai dari sekarang ni.
1: Kau tu yang suka jajan terus. Selanjutnya, alhamdulillah kita ada dapat pesanan lagi buat bulan depan. Kita udah dapat kepercayaan. Kita harus jaga dan kita harus semakin meningkatkan kualitas dan juga jenis produk kita biar semakin berkembang dan kita bisa ikut membangun kampung kita ni.
3: Emang padu kau ni, Cai. Kita kan anak muda yang berkreativitas ni, Cai. Okey, siplah. Kita jadi agen perubahan ya. Kita membangun dari desa.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Baru 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

0: Yah, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.

0: Loh, men kuliah tapi kabeh tuh ora makin kaya lo iya. Kau nyari tuyul ke apa ya?
1: Bebek sikit kau leman, jaga mulut kau.
0: Dari mana kau tuh teng lalu bisa kaya tuh?
1: Jualan goreng pisang. Emang kau malah main slot ya?
0: Hah? Pijimu jualan goreng pisang teng bisa kaya?
1: Bisa lah. Apa yang ditekuni bisa. Bukan hanya sekedar jadi hayalan.
2: Betul.

0: Cui, apa ngajarkan orang ni? Tak ada kerja, sian ya.
1: Nah inilah, kami ni nak ngajak kerja. Lama dah nganggur ni. Masa dah ganti tahun pun begini-begini ajak kita ni, aduh hai.
0: Ih, bosan aku. Dah banyak ngelamar, banyak kantor dah aku naik. Satu pun tak ada yang lolos.
1: Janganlah putus asa. Gini-gini kita ni, skill kita ni banyak. Aku ni lulusan sekolah jurusan multimedia, jago IT.
0: Memang apa rencana nak kau buat dengan skill kau tu? Gaya ya?
1: Jangan tak caya ya. Sekarang ni zaman digital semua. Kau jak ketinggalan. Aku ni nak buat konten tutorial tentang IT. Kau nak ikut tak jadi kameraman?
0: Kalau itu, aku ikutlah.

0: pagi semua anak-anak ibu.
1: Pagi bu. Panas aja pagi nih ya bu. Padahal masih awal, baru jam 7 pagi udah panas berdengkang kayak jam 12 nih bu.
2: Oh no.
3: Nah itulah yang ingin ibu jelaskan pada pelajaran saat ini tentang pemanasan global.
1: Memangnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global bu?
3: Salah satunya kurangi kantong plastik saat belanja, dialihkan ke tas ramah lingkungan. Menanam pohon, matikan peralatan elektronik jika tidak dipakai. Matikan lampu jika tidak di ruangan. Hemat air, gunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Kurangi penggunaan tisu serta mendaur ulang sampah. Gitu, Cantika.
1: Oke Bu, sekarang Cantika udah paham Bu. Yuk teman-teman kita dukung kebijakan ramah lingkungan.
4: Ayo, ya. Ayo.
5: Peduli alam itu keren.
3: Mari bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita.

0: Babang Tim Unit Reskrim Polsek Pontianak Timur mengamankan seorang perempuan berinisial RR atas kasus tindak pidana pencurian. Penangkapan dilakukan pada 14 Mei pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Kampung Beting, Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Kapolsek Pontianak Timur AKP Tarminto menjelaskan, pelaku diduga mengambil barang milik korban berupa sebuah dompet berisi uang tunai 3 juta rupiah serta sejumlah surat penting lain. Peristiwa pencurian diketahui terjadi pada 13 Mei sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di Jalan Tekam, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur. Setelah menerima laporan dari korban, unit Reskrim Polsek Pontianak Timur segera melakukan penyidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku di wilayah Kampung Beting. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sisa uang tunai hasil pencurian yang belum digunakan senilai Rp40.000. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Pontianak Timur guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
0: Terima kasih banyak Mbak Abang masih tetap setia bersama Mbak Fit pada saat ini pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Masih terasa curah hujan semakin tinggi Mbak Abang ya, jangan sampai cuaca ya buruk sampai mengganggu rutinitas Mbak Abang, apalagi di suasana malam mungkin ada hal-hal penting ya, tapi tetap pastikan semua lampu kendaraan berfungsi normal Mbak Abang. Periksa emang tekanan angin, alur ban Mbak Abang. Kalau memang takut, berhenti dulu sejenak. Pastikan sistem kendaraan Mbak Abang berfungsi dengan baik. Pokoknya kurangi kecepatan kalau darurat ya saat berkendara saat hujan. Jaga jarak kendaraan Mbak Abang dengan kendaraan lain. Jangan nak ngebut. Jangan maksakan robos genangan air dalam perjalanan Mbak Abang ya. Rencanakan emang kalau emang rute perjalanannya hari ini mau kemana, tahu-tahu tergenang banjir di musim hujan nih kan, enggak tahu situasi jalan. Maka itu hati-hati saja. Baik, Mbak Abang, sebelum nanti Mbak Fit akan ajak Mbak Abang bergabung dalam acara hiburan kita Bijak Pantun, ada baiknya Mbak Abang kita dengarkan dulu legenda kita berikut ini.
2: Selamat malam Bu Abang. Hari ini kita akan menyusuri kedalaman hutan dan budaya Kalimantan. Sebuah tempat di mana legenda hidup dan semangat leluhur tetap tertanam kuat. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang sosok yang diyakini sangat agung, sakti, dan berwibawa, yakni Panglima Burung. Dalam masyarakat Dayak, sosok Panglima Burung dikenal sebagai Pangkalima, seorang pemimpin spiritual, panglima perang, guru, dan tetua yang sangat dihormati. Namun, ia tinggal di pegunungan pedalaman dan memiliki hubungan erat dengan alam gaib. Banyak versi cerita tentang Pangkalima. Ada yang menyebut ia telah hidup ratusan tahun, mendiami perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah. Ada yang percaya ia adalah roh tokoh Dayak yang telah tiada, yang bisa berkomunikasi melalui ritual khusus. Bahkan ada yang meyakini ia adalah penjelmaan burung enggang, burung keramat dan suci di tanah Dayak. Ceritanya menjadi sangat terkenal saat kerusuhan besar di Sambas dan Sampit. Namun, siapa Panglima Burung yang sesungguhnya? Apakah ia benar-benar satu individu atau sebuah gelar yang diturunkan seperti Panglima Naga dari Nangamahal? Hingga kini tidak ada bukti otentik. Ada yang mengklaim sebagai dirinya, ada yang percaya, namun ada pula yang ragu. Namun, di tengah banyaknya kisah dan isu, ada satu versi yang paling menggambarkan Panglima Burung. Panglima Burung bukanlah sekedar tokoh mitos. Ia adalah simbol dari orang Dayak itu sendiri. Ia mencerminkan sifat, perilaku, dan segala hal tentang esensi budaya Dayak. Panglima Burung dikenal sakti dan kebal, tapi ia juga sosok yang kalem, tenang, dan penyabar. Ia tidak suka menciptakan keributan. Sifat ini sangat mirip dengan karakter asli orang Dayak. Ramah, penyabar, dan bahkan terkadang pemalu. Realitas di lapangan menepis anggapan yang sering menyebut orang Dayak ganas dan kejam. Mereka menerima pendatang dengan tangan terbuka dan sangat menjaga warisan adat leluhur. Seperti Panglima Burung yang sabar tinggal di pedalaman, orang Dayak sering memilih mengalah ketika hutan mereka yang adalah rumah diganggu oleh penebang dan penambang. Panglima Burung memang sabar. Tetapi jika kesabaran itu sudah terlampau, ia akan berubah menjadi sosok yang sangat mematikan. Ketika ketidakadilan menyentuh inti harga diri dan martabat mereka, ia akan mengumpulkan pasukannya dan melakukan ritual adat Mangkuk Merah. Ini adalah panggilan perang yang mengumpulkan prajurit Dayak dari seluruh Kalimantan. Tarian perang akan menggema, mandau terhunus. Mereka yang ramah akan berubah menjadi sosok yang menakutkan. Siap bertempur, siap mengayau demi mempertahankan kehormatan. Namun, bahkan dalam murka, mereka tetap berpegang pada aturan. Mereka tidak akan pernah mengotori kesucian tempat ibadah agama apapun.

Terlepas dari apakah legenda Panglima Burung ini nyata atau hanya sekedar mitos, ia tetap menjadi simbol abadi. Ia menggambarkan esensi sejati dari orang Dayak, penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan yang siap terlepas jika dihadapkan pada ketidakadilan.

Bu Abang, demikian cerita singkat tentang tokoh Panglima Burung. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang tradisi dan budaya, serta menambah kecintaan kita pada tanah air.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Iya, apa di kabar Bu Abang semuanya? Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Abang. Aduh, hujan-hujan. Iya, cerita tadi mau duduk di taman, iya kan? Tercium aroma melati berseri-seri. Alhamdulillah Mbak Opit ucapkan assalamualaikum buat Bu Abang pencinta bijak bepantun ya, ya cantik dan tampan. Kita sambut lagi penuh ukhuwah yang penuh berseri-seri untuk Bu Abang semua ya. Baik, tadi ceritanya kan segar Bu Abang ya, siang-siang panas berdekang, tahu-tahu barusan hujan. Mungkin sama di daerah Bu Abang atau hujan lokal ya. Mbak Opit doakan mudah-mudahan tetap semangat bagi Mbak Abang. Oh iya, kan makan sagu, pas itu minum tebu. Cerita hati sudah siap-siap nak malam minggu, tapi apalah daya Mbak Opit. Dah lah. Iya, tak jadilah ya. Oh, sian nih. Jadi beku. Oh, iyalah kesejukan ya. Oh, sabar. Sabar, Bu. Baik, yuk Mbak Abang silakan bagi yang bergabung sama Mbak Opin di Bijak Pantun malam hari ini. Pantunnya apa? Mbak Opin bebas. Ah, tapi penuh pesan moral lah pastinya ya. Santun. Mumpung bebas nih, sebebas-bebasnya, enggak amat bablas ya enggak. Tapi tetap ada pesan moral apa, ada berisik lah gitu Mbak Abang kan. Silakan di layanan telepon Mbak Opit siapkan 0561-571-571-nya di via telepon ya. Atau Mbak Abang bisa gabung di WhatsApp Mbak Opit di 0811-570-0943. Atau Mbak Abang juga bisa gabung di TikTok malam hari ini. Selamat malam. Apa di kabar Mbak Abang yang bergabung di TikTok malam hari ini juga ingin berpantun sama Mbak Opit? Boleh. Atau pantunnya kirim ke WA juga, nanti Mbak Opit bacakan juga boleh ya. Nyaman ya makan buah korma. Oh, lebih nyaman lagi makan buah markisa ya enggak. Ayo Mbak Abang gabung sama-sama. Mudah-mudahan Mbak Abang selalu dalam lindungannya Maha Esa. Bagi yang sakit Mbak Opit doakan lekas sembuh ya kan. Bagi yang lagi di rumah sakit terbaring ataupun sebaring di rumah, oh bagi yang jaga pun sama-sama sehat. Udah sakit semua, aduh pusing kepala berbi, aduh ya kan. Baik, sambil coret-coret pantunnya apa yang Mbak Fit enaknya, sila-sila terserah bebas tapi berisi ya, tapi ada pesan moralnya gitu lah ya. Biar kita paham apa sih maksudnya sampirannya gini Mbak Fit isinya begini. Malam lah pemula nih, padahal di pakarnya. Tidak apa-apa, sama-sama belajar, ya kan? Mbak Opi juga sama. Maksud hati nak beribadah, sibuklah dia cari sajadah. Baik, mari kita biasakan ucapkan Bismillah. Dalam kehidupan langkah selalu diridhoi oleh Allah. Contoh dari Mbak Opi. Masuk pantun apa tuh Mbak Opi? Nasehat ya. Boleh, jadi gabung hari ini bebas tuh kan, dalam arti pantun nasehatnya ada, pantun sosialnya ada, pantun religinya ada gitu ya. Pantun jenakanya juga ada. Boleh 0811-570-0943 nya Mbak Emang ya, atau di via telepon Mbak Fit 0561-571-571 Mbak Bang. Ya lagi emang deras nih di kota Pontianak, kota Katulistiwa yang lagi mengendarai kendaraan juga hati-hati. Ya terdengar tidak audionya Mbak Fit nih? Mudah-mudahan jelas ya. Tapi tetap ya konsentrasi. Oke. Ya assalamualaikum. Jangan lupa passwordnya bijak bepantun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bijak pantun bang.
1: Ya, ke suara nih Mbok Fit.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bang Jaka? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik malam ini Mbok Fit.
0: Iya, syukurlah, nak malam minggu.
1: Mau malam mingguan tapi hujan.
0: Oh hujan, jadi? Nggak jadilah.
1: Ayang-ayang saya yang dua tuh tinggal di rumah aja.
0: Maklum lah.
1: Ayang Jaka Sora ada dua, Mbok Fit.
0: Iya, go. Iyalah. Baiklah, ditundalah dulu ya. Ah, baiklah.
1: Dulu.
0: Baik, mantun
1: coba. Satu depan tunimbuk video.
0: Ayo, ayo, silah. Yuk, boleh.
1: Paling enak memakan klepon.
0: Muncrat.
1: Campur gula merah.
0: Bukan lagi.
1: Jaga suara ucapkan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Covid yang sedang ceria.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
1: Jangan ceria ya, ya Mbok Fit.
0: Iya, alhamdulillah. Masih diberi panjang umur.
1: Jangan datang ini jangan ceria ya. Hujan enggak?
0: Mana enggak tahu lagi, mulut.
1: Banyak tuang Mbok
0: Fit. Oh gitu ya. Mana enggak tahu mulut ceria isi hati.
1: Dua orang hati saya ya.
0: Iya.
1: Yang ada di Pak Reweng sama ada di Tangrai 2.
0: Oh gitu. Siap siap.
1: Udah ngerti kan?
0: Iya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Jaka Suara tuh. Baru kan Mbok Pit bilang, ya nyamannya makan sagu, lepas itu minum jamu. Maksud Ati ini udah pada siap-siap mau malam minggu. Tapi apalah daya, yang ada rasa jamu. Tapi tidak apa-apa. Mungkin ada baiknya kita tidak tahu ya Mbak Abang. Kita ini banyak rencana, mau ini, mau itu, mau itu, mau ini, tahu-tahu. Rencana sang pencipta lebih baik. Kok pergi tadi? Hujan. Tak ada gak bawa bekal. Untung baru melangkahkan kaki kanan bawa pergi keluar pintu. Belum gak pergi. Udah draw hujan. Yuk lanjut Mbak Abang, silakan. Bagi yang baru bergabung belum ketinggalan. Ya baru mula kan nih. Mau apa gini pantunnya memiliki pesan moral yang syarat akan inilah ya. Apa namanya ya ada unsur isinya tidak melupakan segala-galanya lah pokoknya ya. Boleh silakan 0561-571-571 di via telepon atau Mbak Abang bergabung di via WA Mbak Opin 0811-570-0943. Iya Mbak Opin bacakan dulu yang ada gabung nih di malam hari ini. Nanti Mbak Opin bacakan juga yang ada di TikTok malam hari ini juga. Yang mau pantun juga siapkan pantunnya bebas hari ini ya. Pakailah lagu Mbok Pit, terserah yang penting nyampai isi hati saya Mbok Pit. Kayaknya udah dibuat berbulan-bulan di Mbok Pit. Nyampe enggak nyampe, nyampai kan Mbok Pit. Curhat nih. Assalamualaikum, malam minum jamu, lepaslah itu, ngirislah daging, banyaklah harta, tapi miskinlah ilmu. Bagailah rumah ibarat tak berdinding. Mantap ya. Ibarat tak ada dindingnya gitu. Hampa, bolong. mantap nih. Sebutkan nama bang, jangan lupa. Apa tadi? Minum jamu, lepas itu ngiris daging. Oh biar kuat, maklumlah. Nah, takut bahan daging tu liut kan. Jadi minumlah dulu jamu. Lepas itu banyak harta. Apa guna banyak harta maksudnya, tapi miskin ilmu. Bagikan rumah tak berdinding. Masuk, masukkan saja. Yuk lanjut. Betul juga, nyambung. Banyak duit kita mamangnya, tapi tak punya ilmu juga. Hampa, hambar ya kan. Tapi kalau punya ilmu, harta juga punya gitu kan. Dua-duanya balance, seimbang. Jadi rumahnya ada dinding, ada tembok, lengkap. Yuk, mau bersambut lagi. Janganlah malu-malu. Sila, udah pada gabung 0561 kode area Pontianak Mbak Abang ya. 571-571 nya bagi yang baru cuning bergabung sama Mbak Fit belum ketinggalan. Yang lagi mau menikmati makan malam, silakan. Apa yang bisa digoreng-goreng di rumah, apa yang bisa direbus-rebus. Masih hujan nih kan, suka yang berkuah-kuah. Biar hangat-hangat. Silalah sambil nikmati pantun Mbak Fit. Ada yang chat juga, Mbak Fit pantau dulu. Bang Panji Combat bird. Bang Bet Bakadat, bakau darat. Bekejar lari membawa senjata. Nak dibuat belacan nangkap kerama. Ini hari luarlah biasa. Banyaklah hujan di bulan 5. Oh iya. bulan Mei, ya nak. Maybe yes, maybe no. Iya. Bang Panji, apa kabar? Sehat ya tuh? Mana suara hani? Biasa aja suaranya Bang Bakdat yang outdoor ding. Bang Panji kopet dalam tudung saji ada serbet. Ini latihan. Bang Panji kombat bat. Ya, apa terbiasa dengan logat-logatnya gitu kan. Jadi teringat ya Mbak Fit ya. Lanjut mau abang dijawab pantun.
2: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum Mbak Fit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar?
2: Sehat lahir batin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat luar, sehat dalam. Sekian lama Mbak Fit nih, nungguan sekian lama. Sehat ya, ada semuanya. Sedap.
2: Mantap.
0: Hujan tak di sana, Kak Jul?
2: Tadi sih hujan sebentar, dah tuh reda, tapi cuman geluduk-geluduk yang ada.
0: Oh iya, aman ya rumah tuh, tak ada yang pulau-pulau.
2: Enggak, alhamdulillah Mbak Fit.
0: Iyalah alhamdulillah. Iyalah kalau ada pulau tampal emang, maklum. Kok udah melebar. Maklum sekarang hujan nih. Bukan abal-abal. Ada angin, ada badai.
2: Belum dadak lepas itu kan.
0: Oh itulah, takut banjir, bocor. Silakan Kak Jo.
2: Minyak sampai tergolek-golek dalam kelambu Mbak
0: Fit. Iya, udah nak tiduklah cepatnya. Pantunlah dulu, barulah tidur.
2: Pantunnya Pak Jambokit, tapi bebas ya.
0: Bebas. Sila.
2: Kalau ku tahu kambingku mati,
0: mau kurban ni ya?
2: Tidak ku bawa ke padang rumput. Kalau ku tahu nasib begini, dari semula tidak ku sambut.
0: Apa maksudnya ni?
2: Satu lagi Bukit ya.
0: Iya.
2: Kapura main Rama. Sudah tahu Rama mati. Pura-pura mencari nama.
0: Rupanya
2: sudah tahu nama kami.
0: Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tak tahu ni.
2: Tahu ni. Sirap rebung, sirap rebung. Sirap rebung di atas meja.
0: Aduh sedap.
2: Apa guna kawin sekampung? Kalau hanya banyak kata.
0: Omong doang, ada bukti.
2: Omong-omong ya.
0: Iyalah. Biasa.
2: Tapi tak benar.
0: Biasa dah tu, sering terjadi.
2: Yang bukit.
0: Terima kasih ya Kak Jul ya, sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juleha kita panca bakti. Lanjutkan. Iya jangan lupa passwordnya Bu Abang. Bu Pit sebut bijak berpantun. Bu Abang jawab pantun dengan santun. Bijak berpantun.
3: Pantun.
0: Panjang umur sehat. Baru Bu Pit sebut siapa gerangan?
3: Halo,
0: siapa gerangan? Mulai kenalan adik bang?
3: Ayah nih.
0: Ayah. Ayah lagi di mana?
3: Apa ma?
0: Alhamdulillah baik ayah. Nggak sejuk ya? Di mana ayah nih?
3: Sejuk. Sejuk ayah nih.
0: Yuko, pakailah selimut yang mama cuci tuh. Pantun mainkan ya?
3: Bunga cempaka di pukul ribut. Mai tercampak di dalam kali.
0: Hai.
3: Ayah menelpon mama menyambut.
0: Alhamdulillah.
3: Lapang rasa lapang dada di dalam hati.
0: Wah, senang hati.
3: Senang lah hati.
0: Alhamdulillah. Ya, jodoh nama.
3: Mama apa kabar apa?
0: Alhamdulillah. Makannya buah belewah sambil pakai baju batik. Alhamdulillah kabar mamah baik. Lanjut pak.
3: Apa yang nak pantun ni mah?
0: Serahlah bebas. Mau goda mama pun boleh.
3: Mak tutup rumah ada tamu mai.
0: Oh iya, makasih banyak ya.
3: Makasih banyak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh disenggol langsung lah. Tamu ke tamu. Baik. Assalamualaikum Bopi. Waalaikumsalam. Pohon beringin tumbuh di taman, daunnya lebat menjadi teduhan. Harta terbaik itu adalah iman, jadilah bekal di masa depan. Masya Allah, tabarakallah, benar. Tampaknya banyak mengingatkan nih. Oh iyalah, baik. Tadi tidak punya harta, apa harta ada, ilmu pula. Hartanya banyak, ilmu pula tak punya. Sekarang tadi apa nama, harta terbaik adalah iman, betul ya, untuk bekal masa depan. Baik, lanjut silakan bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Alhamdulillah, angkat suara.
4: Bekama. Angkat suara.
0: Oh, Cik Nur.
4: Buah halakum dimakan burung pipit.
0: Aha.
4: Buah dipetik di pagi hari. Aduh. Assalamualaikum wahai Mbok Pit, orangnya cantik dan baik hati.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur, apa kabar cuaca bakau? Sini hujan deras.
4: Alhamdulillah, hujan nih. Asama. Kadang deras, kadang berhenti, kadang deras, kadang berhenti.
0: Baiklah. Yalah, hati-hati.
4: Hilang datang gitu kan.
0: Hujan angin di sini Cik Nur.
4: Itulah. Benar, samalah Pak Tim ni merata.
0: Rata.
4: Lanjut.
0: Lanjutkan.
4: Di punggung rusak, buah bidara.
0: Siap.
4: Kerapnya lintan dimakan naga. Tersinggung rasa dalam bicara.
0: Iya.
4: Maafkan lidah tidak terjedah.
0: Benar. Maklum lidah tak bertulang, ya tak?
4: Itulah.
0: Maklumlah, maaf-maaf dulu emang. Takut ada yang singgung.
4: Betul.
0: Yes.
4: Dahlah, ini ada gi.
0: Boleh sekali.
4: Tunggu lo ada sebutu pantun. Kan bebas ya pantun.
0: Bebas. Boleh pantun apa gabung emang.
4: Bebas. Yalah. Bebas yang sopan lah ya.
0: Benarlah. Adalah isi.
4: Biar ada gak yang masuk kali apa nah, yang tengah tidur ni.
0: Banyak udah masuk siap kelambu dah.
4: Itulah. sebutik lo.
0: Boleh.
4: Jangan pernah berwajah sinis.
0: Aha.
4: Nanti hilang wajahnya yang ayu.
0: Benarlah tu.
4: Laki-laki mulutnya manis.
0: Siapa tu?
4: Kalau berkata-kata pasti merayu.
0: Tiada lain tiada bukan yang merasa.
4: Makasih Mopi. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai Cik Nur. Pengalaman ye. biasalah ya. Awal-awal masih hangat kan. Lanjut. Habis jawab pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Panjang umur. Sila.
1: Bukan jaka suara ya Mbok.
0: Bukan
1: ke? Merayu ya. Tapi kenyataan.
0: Memang kenyataan. Tapi memang banyak yang manis emang kan. Kalau ada maunya.
1: Mbok Pit.
0: Siap.
1: Mau rujuk pun gak apa-apa.
0: Oh gitu.
1: Bilang tadi hujan-hujan ini kan enak makan goreng-gorengan ya.
0: Enak gorengan apalah tuh.
1: Paling enak menggoreng sukun.
0: Sedap.
1: Sukun digoreng pakai tepung keranji. Kalau dua hati jaka suara sedang bingung. Pandanglah selalu foto yang telah kau ambil.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Fi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mbok Abang. Sila Mbok Fit pantun. Bacakan lagi isi pantun yang ada chat-chat ke Mbok Fit nih. Baik. Assalamualaikum Mbok Fi. Waalaikumsalam. Apa di kabar? Baik-baik sayang. Nyamannya makan ikan nila. Gik mahal loh. Berapa sekilo Mbok Fit? 4838 tu. Pencinta ikan ye. Iya. Nyamannya makan ikan nila. Ikan nilanya Mbok Fit berenang-renang. Kalau bisa janganlah tamak mengejar harta. Hati yang tenang jauh lebih menang. Oh iya benar ya. Yang penting hati tenang, nak buat abang. Baik, itu jauh lebih bagus maksudnya ya. Baik, apa kabar? Mau Opi pantau dulu yang ada di TikTok malam hari ini. Semoga sehat selalu, semangat terus bergabung di Bijak Pantun malam hari ini. Coba kita intip-intip sedikit apa di kabar. Hadari, iya apa kabar Bu Ira kita? Apa kabar Bang Tansyah Humaini? Mana pantunnya nih? Kak Rena. Iya, Hadin Nasrun, salam. Apa di kabar Arjuna? Toro Serayu, Kanjas Senja, Bos Sukari, Bang Mahmud, Ibu Anak Dua, Yulian. Mau pi bacakan yang pantunnya ada nih. Boleh. Bang Ferijan, love-love-nya makasih banyak. Bang Romlak. Oke, Mama Jaki, Zul Ilmi Afriansyah. Assalamualaikum, Mbak Pak Padilla dari A sampai J. Oh, kirim salam maksudnya ya. Bang Zul Ilmi Afriansyah, salam untuk Pak Padilla katanya dari A sampai Z. Pantunnya mana nih, Bang? Oke, sila-sila. Assalamualaikum, hadir Handil Bakti dari Alif One. Makasih. Yuk, Mbok Pit sambut lagi pantun berikut ya. Biji apa pantun?
2: Pantun dengan santai.
0: Lanjutkan, jangan tidur lo, Kak Jul. Masih ada waktu. Cek, no masih bertahan.
2: Ramai-ramai turun ke sungai. Datang ke sungai mengambil udang.
0: Aduh, sedap.
2: Kami sekarang pantun tak pandai.
0: Jangan lagi tuh.
2: Sekolah rendah, pengalaman kurang.
0: Merendah pula.
2: Dari Lupo Pit ya, Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yuk silakan. Oke. Assalamualaikum, Mbok Pit. Waalaikumsalam. Mana pantun dendang kita nih, Mbok Pit? Jalan-jalan ya sayang ke kota tua. Janganlah lupa ya sayang memakan roti. Apalah guna banyak teman, memang baik semua. Selalu dijaga hai sepenuh hati. Oh ya bagus. Iya, lanjut satu lagi Mbok Pit. Boleh-boleh. Sungguhlah nyaman ya sayang menangkap ikan. Ikan ditumis ya sayang dicampur rebung. Apa guna duit jajan, jangan dihabiskan. Kalaulah bisa sisakan untuk ditabung. Benar, setuju Mbok Pit. Kok dihabiskan semua apalah daya. Kita simpan memang, mana tak ada darurat ya Mbok Abang ya. Tak ada perlu yang tak diduga-duga kan. Mantap. Lanjut, bijak berpantun.
2: Baru pantun dengan satu.
0: Iya. Apa di kabar? Baik.
2: Hari mendung, hujan merata. Buaya renom bisa dirasa.
0: Aduh, hai.
2: Ini pantun-pantun bercanda.
0: Boleh.
2: Ramadan senyum banyak yang suka.
0: Wah, siapa dulu dong. Lanjut.
2: Padam api cuaca bersinar di malam hari. Tali panjang dibakar belum jadi panjang bagai kurang sejari.
0: Iya.
2: Datang kami semua pendengar senang sekali.
0: Alhamdulillah.
2: Sekali senang dengar pantun kami, jangan terbuai di dalam mimpi.
0: Tidak apa-apa lah, terngiang-ngiang. Lanjut.
2: Jika lapar, makanlah sagu.
0: Sedap.
2: Beli bubur, udahlah jemur.
0: Bosan.
4: pendengar setia, janganlah ragu. Kami menghibur, bukanlah merayu.
0: Mantap.
4: Ada dulu ya, Mami.
0: Terima kasih, Kak Tini, sehat selalu ya.
4: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad Yani memakai baju batik. Itu dia tadi, Kak Tini yang cantik. Baik, jujur, cantik. Nah, itu ikut anak-anak sekarang kan. Gitu dibilang jujur and tall. Jujur Kak Tini cantik. Kalau mau teruskan sila, masih ada waktu 15 menit lagi ke depan. Mau Fit coba intip-intip lagi, siapa gerangga? Ada partner. Apa kabar? Ya, belinya mainan di bandara. Ini dia namanya Pak Adnan dari Kutai Kartanegara. Sehat ya Pak Adnan, sekeluarga. Bukalah kata dalam tempurung. Panas setahun lenyap hujan sehari. Inces Fitri cantik memakai kerudung. Terpana aku dewa amor di hati ini. Oh, dewa amor, dewa amor. Wah Pak Adnan mantap, macam dewa amor. Mantap lah. Sehat selalu Pak Adnan. Semangat. Coba Mbok Pit intip lagi, Pak Odo. Waduh. Assalamualaikum, yuk bijak berpantun, pantun dengan santun. Matahari sungai di Jambi, sungai bermuara di Tanggorajo. Kami datang dari Jambi. Namo Pak Odo dari Kabupaten Tebo. Oh iya. Ejaan Jambi pakai o gitu ya Pak Odo ya. Namanya Pak Odo. Di mana-mana ada rajo. Rupanya rumahnya di Kabupaten Tebo gitu. Sengaja penyu berenang ke Pulau Flores. Semoga MU menang lawan Nottingham Forest. Oh iya. Semoga sehat selalu, rezeki sukses selalu Mbok Fit. Selamat malam. Iya, terima kasih Pak Odo. Selamat malam juga, sehat selalu. Oke, lanjut Bu Abang. Masih ada Mbok Fit kesempatan lagi untuk

0: Lilia dari Melawi, pakai baju baru. Namanya Bang Awi dari Kota Baru. Hujan enggak di sana, Bang Awi?
1: Di dekat botol si gua kunyit.
0: Ya, sedap, lawak.
1: Ambil belati di belak empat. Memang betul saya ini Pak Awi, Pak Fit.
0: Iya.
1: Sementara di Kota Baru sedang hujan lebat.
0: Oh, mantap. Sehati berarti kita, senada seirama, seperjuangan ya. Lanjut.
1: Menyimpan kunyit di dekat, di dalam nampak. Di dalam rantang kita yuk lalu deh.
0: Aduh sedap eh.
1: Mendengar Bopit dan mama papa.
0: Oh dia tuh mulakan bagus.
1: Hati akang langsung meredeh.
0: Kala-kala lagi air panas mendidih ya. Ini hati yang mendidih. Aduh dia sibuk tuh papa mama. Tahu-tahu ada yeah. Cucu belakang. Lanjut.
1: Buah kanan di dalam keranjang. Jangan disimpan di sudut halaman. Apa guna ilmu segudang kalau tiada pernah diamalkan.
0: Benar-benar tuh setuju. Lanjut.
1: Pohon getah jatilah hutan. Pohon getah jatilah hutan. Terkena hujan, terkena panas.
0: Siap.
1: Kalau ilmu sudah diamalkan, tentulah kita harus ikhlas.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, yang terima banyak manfaat, ya kan? Ada lagi?
1: Error.
0: Tanda berarti suruh closing.
1: Ini kalau gitu itulah pantun yang lain lagi lah ya.
0: Boleh.
1: Ini pantun saya. Terbuat selendang.
0: Terus?
1: Katun saya ini buat selendang. Selendang bagus. Selendang bagus sedikit langka. Mantap saya ini. Tidak berkasih sayang. Cuma yang sayangnya agak sedikit jenaka. Ini pantunnya. Letak ketupat dalam kuali. Menyimpan rebung di pinggir palang. Katak melompat ke dalam kali. Menyelamatkan kebong yang hampir tenggelam.
0: Jenaka, lucu.
1: Kebong pada tenggelam kan?
0: Hampir.
1: Tapi maknanya kan ada mbak Fit ya.
0: Betul.
1: Oke, sementara itu mbak Fit ya.
0: Makasih Bang Awi, ya, sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Amin
1: ya
0: Allah. Amin ya.
1: Kawan beton, kawan baja, jaga kekuat dan tahan. Jumpa Tuan Dewi Dokter, yang sakit dari kesembuhan.
0: Ya amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Awi di Kota Baru. Baik, Mbak Fit intip lagi ada yang gabung di via WA kita. Baik, Mak Anjang, apa di kabar? Bicara pantun, terjogok. Terjogok dia nunggu kan kirim Mbak Fit tadi itu dah putus. Oh, setia pula nunggu.
2: Sedap dimakan.
0: Ay, sedapnya.
2: Burung pipit terbang melayang.
0: Aduh, hati-hati jatuh. Ketinggian.
2: Assalamualaikum Manjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
2: Kepada yang Manjang sayang.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Manjang. Walau kubur ni, hujan tak?
2: Kepala dua sayang rumah Meli.
0: Oh iya ke? Tidak sana.

0: Eh, sedap.
1: Ya.
0: Iyalah.
1: Mengantun gak?
0: Ada gak kawan? Ah, lanjut.
1: Tenang. Burung pipit terbang melayang.
0: Ah, burung lagi.
1: Anak ute itu gule-gule. Wahai bopit yang manjang sayang.
0: Alhamdulillah, makasih.
1: Orangnya sangat cantik mule.
0: Eh, bukan lagi. Ah, dari atas sampai bawah. Ah, tu gule-gule. Cantik mule.
1: Ada penggiling di, ada penggiling di dalam keranjang. Air teh mari digasak.
0: Aduh, saking ngausnya.
1: Banyak nih betul gulik-gulik baring di atas ranjang.
0: Oh iya ke, ada kawan tak tu?
1: Kalau karena letih masak-masak.
0: Oh, lagi hajatan acara.
1: Tapi ini mau buat 100 hari suaminya ya.
0: Sudah selesai dah?
1: Email.
0: Oh, sudah selesai?
1: Ini manjang nih undang Mbok Pit nih undang resmi lah pokoknya.
0: Oh, kapan acara manjang?
1: Manjang nih undang orang studio nih jam 3
0: sore
1: sampai sore
0: besok insyaallah. Makasih lah undangannya, sehat ya, sukses acaranya, sip.
1: Iya,
0: ada tutup ya, tutup manjang
1: ya.
0: Makasih ya.
1: Buah durian, buah serasi.
0: Iya.
1: Buah lakon jatuh di atas batu.
0: Aduh, hai.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak untuk Mak Anjang Siti ya. Baik, satu lagi lah Mau Abang, boleh Mau Pi terima berikutnya, Bijak Mau Pantun. Ah, panjang umur panjang. Oh, kena di ujung nih
2: Baca doa nampak saya ni.
0: Baca doa. Ayolah, baca selawat sekali tutup.
2: Baca selawat sekali gus loh.
0: Itulah Mbok Pi tunggu kan. Rupa. Pasti lagi makan ni kalau nak makan. Kan anak mama. Sila. Yuk.
2: Yuk. Pertama, Mbok Pi dalam ya.
0: Boleh.
2: Mama kes dah jepit. Beli sukun. Membeli sukunnya di waktu pagi.
0: Waduh.
2: Aduh, saya mohon doanya Mbok Pi lah dan semua pemantun. Agar tahun depan saya bisa menunaikan ibadah haji.
0: Ya, masya Allah.
2: Ya, tidak betul.
0: Sungguhlah nyaman, makanlah telur. Telurnya dimakan 2 lah biji. Mudah-mudahan menjadi yang mabrur. Untuk Bang Wardi menunaikan ibadah haji. Masyaallah. Capek nak mau.
2: Yang positif dananya tu belum ada niat dah.
0: Nak apalah nama enggak semua mau ke sana. Enak.
2: Semua mau ke sana.
0: Tapi sayang, 1000 sayang.
2: Sayang 1000 sayang.
0: Belum daftar. Buka itu loh duit pembukanya ada Bang Wardi.
2: Ada.
0: Duit apa sih duit uang mukanya tuh?
2: Uang mukanya
0: 25 setahun mobil. 25 juta.
2: Walau mahal Pak ya.
0: Oh mahal. Tak apa nabung ni sekarang. Ya kan? Lanjut.
2: Ban Anjang dah minta email tadi tu ya.
0: Mau acara dia insya-Allah besok.
2: Insya-Allah besok.
0: Sila.
2: Membeli keranjang. Apa dia?
0: Beli keranjang.
2: Oh, yang keranjang ada Abrahamel. Membelinya. Membelinya janganlah itu terpencar. Buat Mak Anjang dan Kak Mel, semoga besok acaranya menjadi lancar.
0: Amin. sukses semuanya. Siap.
2: Titip janji macamnya saya terdapat kata itu Pak Deng bawa.
0: Oh iya.
2: Tetap punya janji soalnya.
0: Benar lah tuh.
2: Benar lah tuh.
0: Iya kan mobilnya. Iya, mudah-mudahan Mama Wardi sehat selalu ya.
2: Mopi juga.
0: Sama.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Sungai Rengas ya. Baik. Okelah kalau begitu. Maksud Mopi mau berlama-lama, tapi apalah daya Bang. Waktu jualah yang mengakhiri jumpa kita malam ini. Oh, adanya tersisa untung mata Mbok Pit. Lirikkan mata Mbok Pit, tengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Upa ada. Banyaklah jalan menuju kota Pontianak. Jalan ke Peniti, ke kota Mempawah. Inces Fitri bermukun sungguhlah enak. Semoga kelak menjadi kepala, insya Allah. Amin. Makasih supportnya, dukungannya. Pilih Mbok Fit nomor 1. Banyak ya pendukung Mbok Fit ya. Bukan kaleng-kaleng yang dukung nih, Cia. Patnan sehat sekeluarga. Iya, sehat selalu. Janganlah diambil hati ya. Baik, udah semua udah kayaknya ya. Udah Mbok Pit baca. Yang di TikTok juga ada yang kirim tap-tap layarnya love love, walaupun enggak apa-apa tuh. Makasih udah monitor. Sehat terus ya. Nenek Acing sosok sekayu hadir. Makasih Arjuna. Terima kasih semuanya Mbak Abang. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki lancar ya. Apa cerita nih Asmui pantun Bang? Tiap hari kita hadir Bang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, beli baju kancing 9, badan ini sejuk, hari malar hujan. Bang Panji SPY. Terima kasih. Malam Bunda, sehat dari Citando daerah Malimping Pusukari. Sehat selalu. Iya, udahannya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan Mbak Abang sehat, semangat, sukses. Iya, yuk udahan dulu. Mau pit abis ini nak kemana ya? Mau jalan ke tempat si dia. tahu-tahu ketemu berang-berang. Oh, untuk bekal di hari tua, ayolah rajin menabung dari sekarang. Itu penting pantun nasihat dari Bobit. Udahan kita tutup dengan satu tajuk lagu. Manisnya gula. Gula Mbok Pit manis, gula Mbok Abang manis. Lebih manis, semanis gula. Sampai jumpa, salam budaya.

0: Bambang Boris Mempawah mengungkap hasil pelaksanaan operasi Pekat Kapos 2026 dilakukan selama 2 pekan terhitung 29 April hingga 12 Mei 2026. Wakapolres Mempawah Kompol Antonius Trias, jumlah target operasi tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Di tahun 2025 terdapat 5 target operasi, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 8 target operasi dan seluruhnya berhasil diungkap oleh jajaran Polres Mempawah. Dari jumlah tersebut, 14 kasus diproses hukum, sedangkan 12 orang lain dilakukan pembinaan penyuluhan. Selain operasi penindakan, jajaran Polres Mempawah rutin melaksanakan patroli edukasi hukum dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan dini. Dalam rincian hasil operasi, kasus perjudian tercatat sebanyak 2 kasus dengan 9 orang pelaku. Untuk kasus narkotika, terdapat 3 kasus dengan 5 pelaku. Sementara kasus minuman keras ditemukan 1 kasus dengan 1 pelaku. Ya, diucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh masyarakat yang telah mendukung terciptanya situasi Kamtipmas yang kondusif. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pengumuman. Dan diberitahukan bahwa saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan di mana musibah banjir masih terjadi di daerah pelosok tanah air. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri tempat kita bermukim, maka dengan kerelaan hati semua untuk membantu, kami membuka posko penerimaan bantuan dari sekarang.
1: Itulah Bu Wati, suatu bencana alam ini tidak akan terjadi pada satu orang saja. Ini adalah musibah bersama yang harus kita hadapi dengan bersama-sama juga. Ayo kita gerakan hati dan tangan kita untuk berbuat kebaikan menolong mereka. Yuk kita ajak warga lainnya yuk.
2: Aduh, Bu Ajeng. Tapi maaf ya Bu Ajeng, saya ini lagi banyak pengeluaran. Tetek bengek ini itu. Mana belum bayar utang, di mana-mana. Aduh, malah ada pengeluaran lagi. Aduh, gimana ya Bu ya?
1: Ya enggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Enggak ditentukan juga kan, semampu ibu jak. Paling enggak kita bisalah ada kepedulian sedikit. Andaikan itu tertimpa nih sama kita, tentu kita juga membutuhkan bantuan kan. Nah setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dengan ibu membagi ada balasan pahala yang enggak disangka-sangka.
2: Iya juga ya Bu ya. Ya udah, saya memiliki pakaian yang tidak terpakai di rumah. Masih layak sih digunakan. Sebentar Bu ya, saya ambil dulu.
3: Alhamdulillah ya. Wah, ibu-ibu nih luar biasa kepeduliannya. Ini sudah lebih dari cukup. Nanti kita gabungkan dengan sumbangan dari kotak lainnya. Semoga kebaikan semuanya bernilai pahala. Karena bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut.
2: Baik, Bapak.
4: Ayo siaga peduli bencana banjir dengan hati penuh harap mendoakan dan menguatkan korban banjir.
5: Bang, cukur rambut, Bang.
6: Apa potong rambut kau macam gitu tuh? Bawahnya botak, atasnya berjambul, dah kayak tower ya.
5: Eh, kati akulah. Agit tren ni namanya gaya mohak. Daripada gaya kau, rambut melepet, mata ketutup. Emangnya bajak laut.
6: Suka-suka akulah. Ini gaya emo. Daripada gaya kau,
5: apa dia? Keren rambut akulah.
6: Mana ada? Kerenlah rambut aku. Ngajak kelahi ke apa?
5: Ayo, siapa takut?
7: Stop. Apa yang kita buat nih? Cuma pasal beda gaya rambut ya berkelahi. Apa lagi beda-beda yang lain? Ingat, saling bertoleransi itu indah.
5: Iya, betul juga. Yalah, aku ngaku aku yang salah. Aku minta maaf ya.
6: Tada, aku yang salah. Aku yang minta maaf duluan.
5: Tada, aku yang minta maaf.
6: Aku.
7: Aduh, hai bingalnya budak-budak nih.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Sahabat budaya, pernah enggak mendengarkan alunan merdu alat musik sape? Atau menyaksikan tarian semangat seperti tarian ngajat? Itulah beberapa kekayaan budaya yang ada di daerah kita yang harus kita jaga. Kesenian daerah kita seperti permata yang perlu kita rawat. Setiap tarian, setiap lagu, setiap ukiran tentu menyimpan cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, banyak kesenian kita yang mulai terlupakan. Generasi-generasi muda kita semakin tertarik dengan budaya-budaya asing. Jika tidak bertindak sekarang, kekayaan budaya kita akan hilang ditelan zaman. Jangan biarkan warisan budaya kita pudar. Mari bersama-sama kita melestarikan kesenian daerah Kalimantan Barat. Ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk belajar tarian-tarian daerah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan daerah di tempat tinggal kita.
2: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
3: Betul.
1: Dengan melestarikan kesenian daerah, kita tak hanya menjaga identitas daerah kita, tapi mewujudkan cita-cita kita, cinta tanah air yang kaya akan budayanya.

0: Hmm, enaknya snack ni. Suka aku. Alah, dah habis pula tu. Aku nak beli lagi elok ah. Tapi buang di mana sampah ni ya? Hmm, buang sini ya lah.
1: Oi, Din, ngapa kau buang sampah sembarangan tu? Tak nengok ke depan kau ada tong sampah?
0: Ngapa memang eh? Suka-suka akulah. Lagipun satu ya abang aku buang. Dah berkalut kau. Macam ya.
1: Ish, kau ni. Dikasih tahu bingal. Cobalah kau pikirkan. Misalnya kau buang satu sampah. Aku pun buang satu sampah. Terus, sekota Pontianak ni buang satu gak sampah. Tambah lagi, seluruh orang di dunia ni buang satu jak sampah per orang. Satu hari. Habis tu kau coba kalikan 30 hari. Berapa banyak sampah yang dibuang sembarangan tu?
0: Bala, pasti berlonggok lah sampah di mana-mana ni ya. Benar gak kata kau ni Jaka? Aku janji, mulai hari ini aku tak ada buang sampah sembarangan lagi.
1: Ha, mantap. Ini baru perintah.

0: Kenapa sih teman-teman pada jahat sama Tiara? Padahal kan Tiara gak berbuat buruk pada mereka semua.
1: Sasara empuk nih. Hey, gadis culun yang sok imut, sok cantik. Kau ini kan anak baru kan? Gaya kau tuh buat naik darah, tau gak? Semua tuh gak suka dengan gaya kau. Dasar sombong amat.
0: Kenapa sih kalian tuh benci sama aku? Perbuatannya semena-mena seperti ini. Ini kan di sekolah. Gak takut ke kalian. Ada kamera CCTV yang melihat perbuatan kalian. Besok ibu guru nanti akan manggil orang tua kita. Akhirnya menyusahkan mereka. Bukankah ini di sekolah? Tugasnya belajar, menuntut ilmu. Bukan malah berbuat bully kayak gini.
1: Alah, jangan banyak ceramah kau tuh, banyak omong. Ayo, serahkan tuh, apa aja yang kau bekal. Duit ada, kasih ke kami. Besok-besok ingat ya, kalau lewat kelas aku nih, jangan lupa. Hormat dulu, patuh dengan kita-kita ya. Sekarang setor nih duitnya, mana? Jangan lupa ya, Besti.
2: Saya pernah jadi korban.
3: Kita harus berani berbicara.
4: Stop bullying. Semuanya dimulai dari kita. Jangan diam. Tetap percaya diri. Hadapi dengan berani.
5: Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Indonesian Ladies Angklung.
6: Man, sini lo.
7: Apa dia, Loi?
6: Sini lah, lo. Cuba aku tengok tu. Apa hal Sinul ke sini? Tak salah ke? Ini kan acara malam anugerah untuk pemuda berprestasi. Emang Sinul punya prestasi apa?
7: Kau ni, apa pula salah? Yang aku tahu, Sinul tu sekarang udah jadi artis selebgram. Banyak konten-konten dia tu yang menginspirasi kita.
6: Iya ke? Tak nyangka pula aku ya? Padahal dia tu tak bisa lihat.
7: Makanya Loi, tak baik kita ni merendahkan orang dan nganggap kita ni paling hebat. Setiap manusia yang lahir di dunia ni punya kekurangan dan kelebihan Loi.
6: Auk ya Man, makasih ya atas nasihatnya. Tapi ada yang aneh kayaknya ni.
7: Aneh apa?
6: Tumben hari ni kau bijak jadi orang.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, tahu nggak kalau tempat tinggal kita yang indah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan ni bahaya, Mbok Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan ni, Mbok Abang. Asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya tu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata dan masalah kesehatan lainnya.
2: Oh, no.
1: Selain itu, kebakaran ni bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi ni, Bu Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Bu Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana, seperti tak bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa lagi di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Bu Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah, bu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
3: Betul.

0: dengan berita yang abang baca di rr.id ni.
1: Iya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen nah, gak dengar?
0: Cuba dengar ya.
1: Ah.
0: Nak dengar.
1: Apa tu?
0: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
1: Oh, kaulah? Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
0: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
1: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
0: Benar dah tu. Dan satu lagi ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman, jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
2: Koko, permisi. Kok, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, kok. Koko.
3: Ancangnya. Ada dek Desi, oh. Kamu kenapa lepot-lepot, leh? Ayo masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama, papa kamu mana, dek Desi?
2: Ora popo lho kok, saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini lho, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih lho kok. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu, kok?
3: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Desi. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama mak nyonya.
2: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
4: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Gimana Jun? Jadikah kita malam ni melaut?
2: Jadilah mundaan turun. Daan berasap dapur kita, Wak.
3: Jun, Mat. Bagus sih kita usah turun dulu. Cuaca ni lagi tak bagus. Gelombang pun masih tinggi nah. Bahaya tu buat kita.
1: Hen, mana pula? Cuaca ni kau lihatlah tu, baik-baik je. Tak ada ada hujan yang lebat.
3: Tapi Mat, ada peringatan ni dari BMKG. Kita ni harus hati-hati. Gelombang ni agak tinggi. Bahaya untuk perahu macam kita ni.
2: Tang tahu kau, Hen? Tahu dari mana kau?
3: Aku ni selalu cari info terbaru tentang cuaca. Setidaknya kita bisa menghindarkan bahaya saat kita melaut.
1: Gimana lah ya? Kita ni perlu pula cari rezeki. Gimana, Hen?
3: Iya sih, tapi kalau dah ada peringatan dari yang berwenang, kita harus gaklah waspada. Jangan sampai bukan rezeki yang kita bawa balik, malah petaka yang kita hantar keluarga kita nanti.
2: Betul juga Jimu ni. Memang penting di informasi cuaca, terutama untuk nelayan lah macam nak kita. Pentingnya untuk rasiku.
1: Jadi nak kita berangkat ni?
3: Tunda lah.

0: anak Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Barat terus mematangkan persiapan calon peserta Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 melalui kegiatan tryout digelar secara bertahap di Geraha LPTQ Kalbar. LPTQ Kalbar terus memperketat standar untuk peserta agar mampu bertanding dengan provinsi lain di tingkat nasional. Ketua LPTQ Kalbar Andi Musa mengatakan tryout dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta sekaligus memastikan seluruh kafilah yang diberangkatkan nantinya benar-benar memenuhi standar nasional. Namun, Andi Musa mengungkapkan masih terdapat satu peserta yang dinilai berada di bawah standar sehingga akan kembali dievaluasi dalam waktu dekat. Peserta tersebut akan diberikan kesempatan pembinaan tambahan sebelum diputuskan layak diberangkatkan atau tidak. Pada tryout kelompok kedua, peserta yang tampil berasal dari cabang Syarhil Quran, Putra Putri dan Hifzil Quran mulai dari 1 juz hingga 30 juz. LPTQ Kalbar juga menghadirkan pelatih nasional memantau perkembangan kualitas peserta. Meski memiliki pengalaman internasional, salah satu peserta Raya tetap memilih untuk terus berlatih dan menjaga konsistensi hafalan serta kualitas suara. Tryout MTQ Nasional Kalbar dijadwalkan berlangsung hingga 17 Mei mendatang dengan melibatkan berbagai cabang lomba mulai dari kaligrafi, fahmil Quran hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. LPTQ Kalbar berharap seluruh peserta yang dipersiapkan mampu bersaing dan membawa prestasi bagi Kalimantan Barat di tingkat nasional.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Suara azan maghrib berkumandang. Seorang emak tua bernama Mak Ramlah duduk termenung di serambi masjid. Matanya memandangi kotak amal di pojok ruangan. Entah apa yang dipikirkannya ya. Ya Allah, anakku ini belum makan sejak pagi. Aku harus bagaimana ya? Aduh. Mak, Mak, aku lapar, Mak. Perutku udah sakit dari tadi, Mak. Mak. Sebentar ya, Nak. Mak pasti belikan kau makan. Sabar ya, sabar. Abaik kau main jak dulu di luar sana ya. Ampuni aku, ya Allah. Aku ni tak sanggup lihat anakku begini. Maaf, maafkan aku. Aku ni nekat melakukan ini. Hanya sedikit saja, ya Allah. Hanya sedikit saja. Untuk beli nasi, ya Allah. Nanti aku ganti kalau udah ada rezeki.
4: Mamlah. Lagi apa di situ tu?
3: Saya cuma lihat-lihat je, Pak.
4: Benar ke Mak Ramlah ni lihat-lihat ya?
3: Benar, Pak. Benar.
4: Mak, saya emang tak lihat. Tapi Allah yang mengetahui. Apalagi ini rumah Allah.
3: Pak, maafkan saya, Pak.
4: Mak, dah jangan nangis. Nanti orang akan salah sangka dengan kita. Nah, yuk kita duduk sini.
3: Ya, Pak. Pak, tapi Pak, jangan laporkan saya ke polisi ya, Pak ya.
4: Ya, saya tak akan melaporkan Mak. Tapi saya nak nanya. Kenapa Mak mau melakukan perbuatan dosa ni curi kotak amal masjid?
3: Manalah, Pak. Bingung. Bingung dah saya, Pak.
4: Mak, kalau Mak butuh bantuan, bilang ya, kotak amal ni bukan untuk dicuri, Mak.
3: Anak saya, Pak. Lapar dia, Pak. Saya dah bingung dah harus apa. Saya cuma pengen sikit ya, Pak. Untuk beli makan anak saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Astagfirullah, Mak. Apagi untuk beri makan anak. Ngapa mak aku curi?
3: Saya ni tak tahu lagi, Pak. Saya tak tahu lagi, Pak. Harus dapat duit dari mana? Dari pagi tadi, Pak, belum dapat ngumpulkan barang bekas satu pun. Saya sudah berusaha, Pak. Saya sudah coba gak nawarkan jasa nyuci piring di warung-warung. Tidak ada pun yang mau. Jadi saya kasihan anak saya, Pak. Dari tadi dia bilang, lapar, Mak, lapar, Mak. Maka belum saya kasih dia, Pak.
4: Sabar, Mak. Saya tahu kesulitan Mak. Tapi saya tak bisa membenarkan Mak mencuri ini. Ah, Mak. Saya ada sedikit duit. Mak belilah dulu makan untuk anak Mak tu.
3: Benar ni, Pak. Makasihlah, Pak. Baiklah, alhamdulillah. Saya nak belikan dulu, Pak, ya. Kasihan dia dari tadi udah kelaparan, Pak. Nanti saya kesini lagi. Saya titip dulu, Pak, ya, anak saya, Pak, ya. Iya, Pak.
4: Ya, hati-hati ya, nyumbang jalan tu.
3: Iya, Pak.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, berkat Bapak anak saya udah makan, Pak.
1: Alhamdulillah, Mak. Mak, Mak kan setiap hari ngumpulkan bahan bekas.
0: Betul, Pak.
1: Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Itu, Pak, saya turun tuh dari jam 6 pagi sampai jam 3, Pak.
1: Kalau gitu, kalau Mak mau, kebetulan saya nih punya usaha jahit. Mak bisa bantu masang kancing nggak?
0: Alhamdulillah. Bisa, Pak. Mau, Pak. Saya mau.
1: Silakan Mak Ramla datang setelah selesai mulung ya.
0: Baik, Pak. Saya akan datang, Pak. Saya bisa ikut belajar jahit kan, Pak, ya?
1: Kalau Mak Ramla mau, silakan ke sini. Saya punya beberapa karyawan. Nanti saya minta mereka untuk ajarkan.
0: Alhamdulillah. Sungguh mulianya hati Pak Hasan nih. Makasih banyaklah, Pak.

0: Ah, mak kamulah. Dah berapa baju yang jadi, mak?
1: Alhamdulillah, pak. Udah 3 baju yang jadi. Dan tadi udah ada yang ngambil sama yang pesan, pak.
0: Syukurlah. Dengan adanya Mak Ramlah ni, orderan kita semakin banyak.
1: Alhamdulillah. Saya banyak gak terima kasih sama bapak ni, pak. Berkat bapak saya punya keterampilan, saya punya penghasilan, anak saya pun tak ada kelaparan lagi, pak, macam yang dulu.
0: Alhamdulillah. Itu sebenarnya rezeki dari Allah buat Mak Ramlah sama anak Mak Ramlah ni.
1: Ya, pak.
0: Allah tu sayang dengan orang yang baik.
1: Iya ya, pak ya. Alhamdulillah, Allah sudah menghindarkan saya dari perbuatan dosa ini, pak. Untuk juri kotak amal, saya nyesal, pak, nyesal. Dan sekali lagi saya terima kasih sama bapak Hasan ini, pak.
0: Ah, dalam maklumlah, semua dah terjadi. Kita ambil imannya jak ya.
1: Ya, pak, kalau waktu itu tak ada bapak, pasti saya sudah ngambil uang di kotak amal itu, pak. Astagfirullah. Tapi benar, pak. Itu karena saya nak tega nengok anak saya kelaparan, pak.
0: Adalah-adalah, mak. Allah tu mah tahu. Mak orang baik. Maka Allah ganti uang kotak amal yang mak mau curi tu dengan rezeki yang lebih baik.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Pak Hasan.
0: Ya, sama-sama, Mak Kamlah.

0: Bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak wisata alam. Bahkan, daerah berjuluk Bumi Sebalo kerap disebut-sebut sebagai Kota Seribu Riam lantaran banyak menyimpan pesona alam yang memukau. Tak hanya kaya akan keindahan alam, Kabupaten Bengkayang juga kaya akan nilai-nilai budaya. Hal ini disampaikan budayawan setempat, John Roberto Panurian.
1: Tarian dalam suku Dayak merupakan bagian dari kehidupan tradisi. Jadi tarian itu telah ada ketika tradisi yang diturunkan turun-temurun itu merupakan adat istiadat yang ada di suku-suku Dayak. Jadi ketika orang mengadakan acara adat, tarian ada bagian di dalamnya. Sehingga generasi-generasi suku Dayak, terutama yang melestarikan kebudayaan Dayak itu, suka menari karena itu merupakan bagian dari tradisinya.
0: Satu di antara kekayaan nilai budaya itu, yakni tarian Pedang Mualang. Menurut John Roberto Panurian, tari Pedang Mualang merupakan tarian yang diangkat dari budaya perang masyarakat suku Dayak Mualang di masa lalu, yang di dalamnya terdapat simbol dan makna yang dihadirkan berkaitan dengan perang ngayau masyarakat Dayak Mualang.
1: Jadi tari Pedang Mualang, kalau kita bicara tradisi itu berangkat dari tradisi pengayauan. Di masa lalu suku-suku Dayak itu saling berperang atau bahasa lainnya mengayau. Pada suku Dayak Mualang ini bagian dari sub suku Dayak Iban. Tradisi mengayau mereka punya dan mereka menjalankan tradisi itu. Jadi sebelum turun mengayau, mereka melakukan proses atau pemujaan pedang atau pemujaan-pemujaan untuk turun mengayau. Adalah salah satunya yang melahirkan tari Pedang Mualang ini.
0: Dahulunya, tarian Pedang Mualang ini sangatlah sakral dan tidak sembarangan untuk dipertunjukkan ke masyarakat umum. Namun, seiring ditiadakannya tradisi ngayau atau berperang dalam masyarakat suku Dayak di Pulau Borneo, tarian Pedang Mualang kini menjadi tarian untuk hiburan dan biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu pada saat masuk ke perkampungan.
1: Ketika kita bicara tarian tradisi di kampung, tujuan mereka misalnya untuk penyambutan tamu bermakna bahwa tarian tersebut tujuannya agar tamu tersebut selamat, agar tamu tersebut terbebas dari hang dan rintangan. Nah, ketika kita bicara kreasi, berarti tarian tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah dikembangkan di

Ya. Jadi saudara menyerahkan hati, menyerahkan tindakan, pikiran, keinginan, ditaruh ke dalam salib Kristus. Apa yang kita serahkan yang kedua, pemimpin yang sudah menyerahkan hatinya kepada Tuhan, tidak lagi berjalan menurut ego atau ambisi pribadi. Jadi dia akan bertanya Tuhan, apa yang target Tuhan, apa tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Amsal pasal 3:5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertiannya sendiri. Jadi dia tidak lagi bersandar kepada konsep-konsep duniawi manusia. Konsep-konsep yang daripada apalagi yang jahat, tidak lagi. Jadi hati yang diserahkan kepada Tuhan yang ketiga adalah bicara tentang hidup yang dipimpin oleh kehendak Allah. Bukan lagi dipimpin oleh keinginan daging. Makanya agak aneh bin ajaib ya kalau ada pendeta, hamba Tuhan yang gagal terus dalam berbuat dosa, dosa perzinahan, percabulan, terikat dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan kedagingan. Sehingga Galatia 5:20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi firman Tuhan itu menerangi pikiran, mengubah pola pikir hidupnya. Jadi hati yang diserahkan, saudara, intinya adalah kepemimpinan dimulai dari penyerahan total kepada Tuhan. Jadi all heart. Jadi full heart, all about you, not about me. Nah, saudara, yang ketiga, hati yang pemimpin yang sudah ditransformasi hati, maka hati yang diformasi, diformasi. Apa itu? Hati yang mengalami formatnya Allah, diformat ulang gitu ya. Adalah hati yang dibentuk kembali melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan membentuk hati melalui doa, melalui praktik hidup, pembentukan-pembentukan interaksi dengan sesama. Itulah berubah oleh pembaharuan pikiran kita. Nah, saudara, hati yang diformat ulang adalah proses ini membentuk cara berpikir yang selaras dengan firman Tuhan. Cara berpikir ya yang dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga Mazmur 119:105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi cara berpikir, pola pikirnya, way of life-nya itu dituntun oleh firman Tuhan, diterangi. Sehingga dia bisa membedakan, bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah. Nah, yang ketiga, saudara, ya, pemimpin yang diformat ulang hidupnya adalah pemimpin yang bertumbuh dalam karakter, bukan hanya pengetahuan. Sehingga Yohanes 15:7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku dalam kau, maka kamu akan berbuah, artinya kelihatan karakternya. Lebih baik, lebih dewasa, lebih sabar, lebih sungguh-sungguh, lebih kudus, ya kan, lebih beriman. Jadi intinya hati yang dibentuk melalui firman, doa, dan ketaatan, itu hatinya diformat ulang. Yang keempat, saudara, orang yang mengalami transformasi hati adalah hatinya sudah disembuhkan. Healed heart. Jadi saudara, seperti apakah hati yang sudah disembuhkan? Tuhan memulihkan luka batin. Tuhan memulihkan kegagalan. Tuhan memulihkan pengalaman-pengalaman masa lalu yang pahit. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Nah, saudara, memang bagian ini, saudara, kadang-kadang begitu banyak masalah, pergumulan dalam organisasi, dalam gereja, dan itu banyak sekali membuat orang luka. Pemimpin pun banyak luka, kecewa dengan jemaat, kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan atasan, kecewa dengan organisasi, pindah organisasi. Nah, saudara, bagian ini saudara penting ya. Pemimpin yang hatinya ditransformasi adalah hati yang disembuhkan. Jadi pemimpin yang sudah sembuh tidak lagi memimpin dari kepahitan, tetapi dari kasih karunia.
Yesaya 61 ayat 1, Dia

mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik dan untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya. Memang saudara, pemulihan hati seorang pemimpin hanya satu akan terjadi, kalau dia ketemu dengan Yesus Kristus. Tapi begitu banyak ya dalam pelayan-pelayan Tuhan ya di gereja itu hatinya hancur, tidak, belum dipulihkan. Pertanyaan, bagaimana dia bisa memimpin dengan baik? Bagaimana dia bisa menggembalakan atau bisa menjadi pelayan Tuhan dengan baik? Kemudian saudara, pemimpin yang hatinya sudah disembuhkan, yang ketiga adalah penyembuhan hati menghasilkan kepemimpinan yang sehat dan tidak manipulatif. 2 Korintus 1:3 dan 4. Allah sumber segala penghiburan. Jadi saudara, begitu banyak ya kita pura-pura. Halo, shalom, God bless you. Tapi kadang-kadang masih kepahitan gitu loh. Ketawa-ketawa, cepaka-cepiki, tapi masih ada kebencian. Belum disembuhkan, dipulihkan. Jadi inti bagian Tuhan memulihkan hati sehingga pemimpin tidak memimpin dari luka. Saya kasih contoh saudara. Kalau Bapak Ibu membaca kisah hidup Yefta, menarik sekali. Yefta dipulihkan, disembuhkan. Memang dia lahir sebagai seorang putra dari wanita atau ibunya seorang pelacur gitu kan. Perempuan sundal bahasa Alkitabnya. Kalau dalam istilah itu anak perempuan lain. Dia diusir dari keluarga karena dianggap dia tidak memiliki hak. Dalam kitab makin mencatat bahwa dia akhirnya bergabung dengan para penjahat, kepala dia jadi kepala penjahat. Ketika hatinya hancur, ketika hidupnya dengan luka, maka dia bisa memimpin, tapi memimpin kepala penjahat. Di gereja orang-orang yang terluka biasa memimpin grup gosip, menggosip pendeta, menggosip yang lain sebagainya. Itu grup sakit hati katanya gitu ya. Nah saudara, penting sekali kita disembuhkan. Akhirnya Yefta, saya menarik ya kata-katanya Yefta. Maka Yefta membawa perkara itu di hadapan Tuhan di Mispa, dan dia berdoa, bernazar, dan nazarnya jika Tuhan memimpin, menyertai dan lain sebagainya. Saudara, kesembuhan hanya terjadi jika kita bawa luka kita kepada Tuhan. Dan akhirnya Yefta menjadi pemimpin Israel. Saudara, hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Hanya datang kepada Tuhan kita bisa disembuhkan. Hanya datang kepada Tuhan kita mengalami kelepasan. Hati yang ditransformasi yang kelima adalah hati yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Hati yang tunduk dan taat, rela dibentuk menjadi hati hamba. Merendahkan hati adalah tanda kepemimpinan yang dewasa. Ia telah merendahkan dirinya, menaklukkan dirinya, taat sampai mati. Jadi pemimpin yang dewasa, tindakan tidak lagi mencari pujian, tapi fokusnya adalah kemuliaan Allah, God center, God glory. Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu dalam tangan Tuhan yang kuat. Jadi pemimpin yang rendah hati, yang tunduk adalah mengakui bahwa segala sesuatu berasal daripada Allah. 1 Petrus 5 ayat 6, rendah kepala dirimu di bawah tangan yang kuat. Dia tahu bahwa segala sesuatu berasal daripada Allah. Jadi kerendahan hati adalah kunci atau bukti kedewasaan rohani. Yang keenam, pemimpin yang hatinya mengalami transformasi adalah hati yang mengalirkan kasih Kristus. Hati yang sudah ditransformasi akan memancarkan kasih. Roma 5 ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Wow. Kalau sudah dicurahkan, berarti seharusnya kita penuh dengan kasih loh. Bukan miskin kasih, bukan belas kasihan. Tapi kita itu mengeluarkan kasih. Dan orang bisa merasakan kalau kita punya kasih atau tidak punya kasih.
kasih nggak bisa kita nggak bisa mengasihi orang kalau kita nggak punya kasih. Itu yang nggak bisa dimunafikan saudara. Kalau kita nggak punya kasih nggak bisa mengasihi, nggak bisa pura-pura akan terasa. Jadi hati yang mengalir dari kasih Kristus yang kedua, pemimpin menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kata salingnya, kasih yang berbalas, satu mengasihi yang lain mengasihi yang lain lagi. Yang ketiga saudara, hati yang mengalirkan kasih Kristus, orang yang dipimpin merasakan karakter Kristus melalui sikap kita sebagai pelayan Tuhan. Galatia 5:22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi orang boleh merasakan, oh ya, Bapak ini sudah bisa menguasai diri. Saudara, buah roh yang paling sulit menurut saya itu menguasai diri. Diawali dengan kasih, ujungnya menguasai diri. Kita kalau sudah diserang, kita kalau sudah dipojok, terintimidasi, kita ada kecenderungan untuk apa? Membela diri. Yesus tidak ngomong apa-apa di kayu salib. Dia enggak meluruskan. Dia hanya mengasihi saja. Dia hanya mendoakan mereka. Dia menangis. Jadi saudara, pemimpin yang mengalami transfer hati, hati, akhirnya saudara, dia pemimpin yang berhati Kristus. Ya. Kalau dia sudah mengalami transfer hati, dia mengalami namanya memiliki hati Kristus. Jadi orang yang mengalami transfer hati, dia berpusat kepada Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan. Amsal 3:5-6. Dia percaya dengan segenap hati. Amsal 16, dia akan menyerahkan perbuatannya kepada Tuhan. Jadi pemimpin yang benar, saudara, yang memiliki hati Kristus, dia akan menjadikan Tuhan jadi pusat arah petunjuk hidupnya. Jadi penting sekali, saudara, pemimpin yang mengalami transformasi hati, pemimpin yang memiliki hati Kristus, dia melayani bukan lagi dilayani. Siapa banyak memperdayakan diberi kelimpahan. Siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Jadi pemimpin sejati terlihat dari hati yang memberi dan peduli. Saudara, orang yang mengalami transformasi hati, yang mengalami hati Kristus, dia mulai mengasihi, bukan menguasai. Amsal 10:12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dia mengasihi, bukan menguasai. Amsal 15:1, jawablah lemah, jawabannya lemah lembut, meredakan pertengkaran. Jadi kasih dan kelembutan lebih kuat daripada kekuasaan dan tekanan. Saudara, pemimpin yang mengalami transformasi hati, pemimpin yang konsisten dan berintegritas. Amsal 10:9, siapa berlaku jujur, aman jalannya. Amsal 11:3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan. Jadi integritas, kalau Amsal jelaskan itu hidup jujur. Ya. Orang benar yang hidup dalam ketulusan, berbahagialah anak-anaknya. Wah. Jadi saudara, pemimpin yang mengalami transformasi, dia akan memiliki hidup yang berintegritas. Kemudian saudara, pemimpin yang mengalami transformasi membangun orang lain, bukan sekedar mencapai tujuan. Jadi saudara, apa aplikasi praktis dalam kehidupan kita? Jadi saudara, melalui setiap keputusan kehidupan kita, yang kita jalani dengan doa dan penyerahan kepada Tuhan, maka kita memiliki hati yang sudah dibentuk, ditransformasi. Menjaga waktu saat teduh, sudah supaya kita dibentuk hati kita dengan firman Tuhan. Kemudian kita belajar mendengarkan firman, mendengarkan orang lain,
dan memiliki empati. Kita belajar juga menyelesaikan konflik dengan kasih, bukan dengan emosi, pertengkaran, perselisihan. Menjadi teladan dalam kehidupan pribadi dan pelayanan. Jadi saudara, ya, hati yang terang ditransformasi kalau kita simpulkan adalah heart of leadership. Like Jesus menegaskan bahwa pemimpin Kristen sejati tidak dimulai dari pemimpin luar, tapi dari hati, transformasi hati di dalam Kristus. Semakin hati seseorang pemimpin dibentuk oleh Yesus, semakin besar dampak kepemimpinannya bagi orang lain. Jadi kepemimpinan yang benar bukan tentang menjadi yang terbesar, tetapi tentang menjadi serupa dengan Kristus dalam hati dan tindakan. Nah saudara, kita bertanya, seperti apakah ciri-ciri hati yang sudah mengalami transformasi? Bagaimana kita bisa mengalami transformasi? Apa akibatnya kalau kita mengalami transformasi? Ya, saya ulangi lagi ya. Hati yang mengalami transformasi, dia menjadi Kristosentris, ya, God center. Jadi Kristus menjadi pusat kehidupannya, tujuan hidupnya, pikirannya, perasaannya dicurahkan kepada Kristus. Dia tidak lagi dipimpin oleh ego, ambisi, popularitas. Dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Setiap tindakan diarahkan untuk apa? Kemuliaan Allah. Kemudian dia mengalami hati hampa. Hidupnya penuh kasih. Dia mengalami kerendahan hati. Dia adalah orang yang berintegritas dan konsisten. Dia adalah orang yang punya empati. Dan hidupnya mengalami prinsip-prinsip rohani. Nah saudara, menarik ya. Nah jadi kalau kita sudah mengalami hati yang ditransformasi, satu kata sudah kita mengalami namanya perubahan di dalam pelayanan. Perubahan dalam hidup menjadi orang Kristen yang sejati. Jadi Kristen yang sejati dimulai dari transformasi hati. Karena perubahan dari dalam akan menentukan kualitas luar kehidupan. Kualitas kita dalam pelayanan. Seseorang Kristen yang berkarakter. Saudara, karakter jauh lebih penting dibanding keterampilan, skill, karunia. Sebab kemampuan tanpa karakter yang benar tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, hati yang berpusat kepada Tuhan itu menentukan arah kehidupan kita. Karena segala keputusan, tindakan itu lahir dari kondisi batin yang terdalam. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 yang menegaskan, janganlah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian juga Lukas 6 ayat 45 menyatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbenaran hatinya yang baik. Surah ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh isi hatinya. Selain daripada itu, 1 Samuel 16 ayat 7 mengingatkan kita bahwa manusia melihat apa yang depan mata. Ingat, Tuhan lihat hati kita, sehingga standar kepemimpinan atau standar pelayanan kita, pemimpin yang sejati, bukanlah penampilan luar, melainkan apa yang ada di dalam kita. Nah saudara, aplikasi dalam kehidupan kita, kepemimpinan itu akan menjadi ibadah yang sejati, saudara. Pelayanan kita menjadi ibadah yang sejati. Kehidupan kita adalah sebuah ibadah yang sejati. Jadi kita memimpin dalam perspektif Kristen dasarnya adalah pelayan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar menjalankan fungsi organisasi atau jabatan. Karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin bukan hanya bersifat administratif, tapi juga merupakan tindakan rohani yang mencerminkan ketaatan kepada Allah.
Jadi para pendengar sekalian, kepemimpinan tidak dapat dipahami hanya sebagai posisi atau kehidupan, melainkan sebagai panggilan ilahi yang harus dijalani dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena hal itu tidak akan terlihat dalam kehidupan kita. Maka juga saudara, kehidupan kepemimpinan yang mengalami transformasi itu akan terlihat dari kata-kata. Pemimpin sejati sudah memimpin melalui dalam kehidupan nyata, bukan hanya melalui ucapan atau teori, tetapi dalam praktik hidup, dalam kepemimpinan orang lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat. Dan tindakan kita bukannya sekedar dari perkataan kita. Karena itu teladan menjadi aspek yang sangat penting dalam membentuk pengaruh seorang pemimpin. Yesus Kristus sendiri menjadi model utama kepemimpinan yang sempurna, di mana setiap tindakannya menjadi contoh nyata dari para muridnya yang menjadikan pengikutnya sama seperti Yesus. Seperti Yesus, begitu juga pengikut mereka menunjukkan bahwa teladan hidup adalah bagian terpenting dalam kepemimpinan rohani. Demikian juga Filipi 3:17 mengajak orang percaya untuk mengikuti teladan yang benar. Yohanes 13:15 menegaskan bahwa Kristus telah memberikan teladan agar para muridnya melakukannya dengan setia. Jadi kiranya saudara, kasih menjadi fondasi dalam pelayanan kita, dalam kepemimpinan kita. Semua tindakan dalam kepemimpinan Kristen harus lahir dari kasih. Karena kasih dasar utama yang membuat kepemimpinan menjadi benar di hadapan Tuhan, bermanfaat bagi orang lain. Tanpa kasih, kepemimpinan akan menjadi keras, dingin, bahkan dapat merusak orang yang dipimpin. Karena hanya berfokus kepada aturan tanpa belas kasihan. Sebaliknya, kasih mampu membangun kepercayaan, menciptakan kesatuan dalam komunitas dan pelayanan. Para pendengar sekalian, ini sangat penting. 1 Korintus 3:2 berkata, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi saudara, banyak sekali dalam kehidupan kita jadi tidak berguna karena kita tidak memiliki kasih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah hari ini kami mengalami transformasi. Kami mengalami berkat Tuhan. Hati kami dipulihkan. Dan hidup kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati firman-Mu. Hari ini yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang tidak berdaya, yang punya tanggungan beban berat, mengalami kelepasan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dari saya, Pendeta Dr. Ali Matius, kalau saudara memasuk sekolah teologi, ya, kita ada sekolah tinggi teologi Borneo di Pontianak, supaya saudara mau dibentuk hatinya di sekolah teologi. Shalom.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip di. Prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: B4,3 Mega Program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita Mbak Abang di pagi yang sejuk benar rasa ya. Nah, ini pagi yang kayaknya ada nak hujan naik ini ya. Masih mendung dan sejuk tadi malam, gampang hujan tadi malam ya enggak. Oke lah. Kita hangatkan suasana pagi kita dengan berbagi informasi. Dan Mbak Abang pun bisa juga langsung mengakses selamat kita itu di rri.co.id. Itu ada ragam informasi yang bisa Mbak Abang akses seputar Kalimantan Barat ataupun informasi nasional bahkan juga internasional ya. Langsung aja ke laman kita dan bisa sambil dengarkan siaran kita di situ. Ada radio streamingnya. Nanti tinggal klik itu di sebelah kanan atas, itu tinggal klik ya streaming, radio streaming. Nah, ada kita di situ, pilih nama kota, baru pilih Pro 4.

Sebuah bank lembaga pengembangan tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Barat jadi terus mematangkan persiapan calon peserta musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Ini melalui kegiatan tryout yang digelar secara bertahap di Geraha LPTQ Kalbar pada Kamis 14 Mei 2026 lalu. LPTQ Kalbar itu terus memperketat standar untuk peserta supaya mampu untuk bertanding dengan provinsi lain di tingkat nasional. Kemudian Ketua LPTQ Kalbar, Hadi Busa, menyebutkan bahwa tryout itu dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta sekaliguslah memastikan seluruh kafilah yang diberangkatkan itu nantinya benar-benar memenuhi standar nasional. Nah, kemudian diungkapkan bahwa masih ada satu peserta yang dinilai berada di bawah standar sehingga akan kembali dievaluasi dalam waktu dekat. Kemudian menurutnya peserta itu akan diberikan kesempatan pembinaan tambahan sebelum diputuskan layak diberangkatkan atau tidak. Nah, terus pada tryout kelompok kedua, peserta yang tampil itu berasal dari cabang Syarhil Quran, Putra Putri dan Hibzil Quran mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Dan LPTQ Kalimantan Barat pun juga menghadirkan pelatih nasional untuk memantau perkembangan kualitas para peserta ini. Nah, kemudian peningkatan kemampuan peserta ini sejauh ini cukup baik, ya walaupun begitu seluruh peserta diminta untuk tidak cepat berpuas diri karena persaingan MTQ nasional itu tentu akan semakin ketat. Dan tryout MTQ Nasional Kalbar itu dijadwalkan berlangsung sampai dengan hari ini, ya, 17 Mei, dengan melibatkan berbagai cabang lomba, mulai dari kaligrafi, fahamil Quran, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Dan LPTQ Kalimantan Barat berharap seluruh peserta yang dipersiapkan itu mampu bersaing dan membawa prestasi bagi Kalimantan Barat untuk tingkat nasionalnya. Buah Abang, kita lanjut kembali untuk kawankan Buah Abang dengan lagu berikutnya.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: itu jual tu ya, ngapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya?
1: Ah, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.